0: dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah, itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat. Membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.

0: kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidi mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
1: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget. Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
2: Tidak sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Terbelakang lagi kan sekarang kalau waktu keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan udara. Belum punya data yang representasi. Nah, saya rasa nih, soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kulinernya, dan sebagainya, melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
0: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI, Dendi Kurniawan, bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
4: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
5: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkat dengan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
4: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
6: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. Jadi tadi malam sebenarnya, dan lagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan

0: kepada warga khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan dipadat-padat Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
1: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
2: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan mengoptimalkan.
5: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
4: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
5: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
6: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
5: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali, alhamdulillah. Dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya lomba Bangil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik. Ikut dengan baik sekali, Masya Allah. Kemudian dan fasilitas transportasi juga alhamdulillah ya enak. Semarang keren. Ya.
2: Benar Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTHI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTHI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTHI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTHI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTHI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, Musabaqoh berakhir, para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Info cuaca.
4: Baik, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Dan kini pendengar, kami hadirkan informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar. Dan di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh prakirawan Fakih Musyafa. Assalamualaikum Bang Fakih.
5: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Baik, gimana kabarnya Bang pagi ini?
5: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
4: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh akan menginformasikan perkiraan cuaca edisi Minggu 20 September 2026. Secara umum untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Aceh, diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berlanjut secara umum juga cerah berawan pada siang hingga sore hari, kecuali khusus untuk wilayah bagian utara dan timur adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Berlanjut untuk perkiraan cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 km per jam dengan arah angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan suhu udara 24 hingga 32 derajat Celcius. Adapun khusus untuk wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar, secara umum pada pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat, umumnya tidak dapat terjadi pada menjelang sore hingga malam hari. Adapun kecepatan angin 3 hingga 5 km per jam dengan arah angin berhembus dari selatan hingga barat daya dan suhu udara 24 hingga 32 derajat Celcius. Demikian.
4: Baik, untuk pantauan gelombang maritim sendiri di wilayah Aceh hari ini seperti apa, Bang?
5: Baik, informasi untuk cuaca maritim pada perkiraan hari ini adalah tinggi gelombang khusus untuk jalur penyeberangan di perairan Sabang Banda Aceh dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Waspada untuk wilayah perairan di utara Sabang dan juga Samudra Hindia Barat Aceh karena diperkirakan hingga 2-3 hari ke depan tinggi gelombang dalam kategori tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter hingga 4,0 meter.
4: Baik, apakah untuk hari ini juga ada terpantau hotspot atau titik panas, Bang?
5: Ya, untuk pengamatan di pagi hari ini kami tidak menemukan adanya pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Aceh. Namun dari kami himbauan kepada masyarakat dari wilayah dengan tingkat potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari parameter cuaca berpotensi di wilayah Pulau Aceh di Aceh Besar sendiri.
4: Oke, baik. Mungkin terakhir, Bang Fakih, ada himbauan untuk masyarakat terkait cuaca yang akan melakukan beragam aktivitas hari ini?
5: Iya, mengingat di bulan ini kita memang sudah memasuki di musim penghujan, tentunya himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada, berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam perjalanan, karena adanya potensi penurunan jarak pandang dan juga jalanan yang licin ketika kondisi hujan. Serta dari kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap sedia payung dan jas hujan, mengingat adanya potensi hujan lokal dalam durasi singkat menjelang sore hingga malam hari yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4: Oke.
5: Demikian, Bang.
4: Baik. Terima kasih, Bang Fakih, atas informasinya di kesempatan pagi ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
5: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.
3: Info cuaca.
4: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca yang telah disampaikan oleh prakirawan BMKG Blamintang Aceh Besar oleh Bang Fakih Musyafa untuk kesempatan pagi ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda, terkhusus yang akan melakukan beragam aktivitas dan kegiatan di luar ruangan hari Minggu ini.
3: Banda Aceh, pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak.
1: Kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

Terima kasih Sobat Pendengar, semangat pagi untuk Anda di awal pagi ini edisi Minggu ya. Semoga juga segala aktivitas baik Anda dan di kesempatan hari ini juga diberikan kebaikan untuk segala kegiatan yang sudah direncanakan ya. Baik pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Pariwisata Kemenpar RI menyatakan bahwa Banda Aceh Colossal Coffee Experience atau BACI 2026 masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara

Pebace 2026 yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 September hari ini di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Dirinya mengatakan event yang mengangkat tradisi dan budaya kopi Aceh ini akhirnya masuk dalam 125 Karisma Event Nusantara KEN 2026 Kementerian Pariwisata. Dan ini memperkuat posisi festival kopi tersebut sebagai salah satu agenda pariwisata berbasis budaya di Aceh. Dirinya berharap event dengan identitas budaya yang kuat ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lama tinggal serta belanja wisatawan di daerah. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal mengatakan budaya kopi telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari ruang sosial sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui penyelenggaraan itu, pemerintah Banda Aceh bersama Kemenpar ingin mendorong tradisi ngopi sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dapat terus dikembangkan sekaligus menjadi daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif daerah. Diharapkan festival kopi dapat memberikan dampak lebih luas ya terhadap ekosistem kopi Aceh, mulai dari petani, peracik barista hingga pelaku usaha.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumbuh.

0: notebook atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya, Pak?
0: Betul. Di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya, Pak?
0: Banyak, Bu. Seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
1: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
0: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya, Pak?
0: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik, Pak. Jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya, Pak?
0: Betul sekali, Bu. PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Randu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo,
1: oh,
0: udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet, ih.
5: Oh, no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Saudara pendengar, satu unit boat fiber nelayan tenggelam di perairan Jabui, Kota Sabang, Jumat sore setelah dihantam ombak. Boat bermesin 40 PK tersebut membawa 7 anak buah kapal, seorang pawang, dan hasil tangkapan sekitar 150 kg ikan. Nelayan sekaligus saksi kejadian Muhammad Isa mengatakan boat tersebut berangkat dari kawasan Jabui pada Jumat sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, boat tenggelam saat awak kapal hendak menarik jangkar setelah selesai mengangkat jaring dan hasil tangkapan. Yang mengatakan waktu jangkar ditarik, tiba-tiba datang ombak besar dan menghantam boat yang sudah penuh dengan ikan, jaring serta awak kapal. Pihaknya yang berada di sekitar lokasi langsung bergerak memberikan pertolongan setelah melihat para awak meminta bantuan. Ia menambahkan saat kejadian terdapat 4 boat nelayan di sekitar lokasi dan sejumlah awak sempat terbawa arus sekitar 10 hingga 15 meter dari lokasi boat tenggelam. Seluruh awak berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurutnya kondisi cuaca di laut dalam beberapa hari terakhir tidak menentu dengan angin kencang, gelombang, dan hujan yang dapat membahayakan aktivitas nelayan. Muhammad Isa berharap instansi terkait dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan yang mengalami musibah, khususnya untuk mengganti perlengkapan yang hilang atau rusak.

0: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
1: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
0: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
1: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaring listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
3: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
2: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
3: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
2: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
3: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
2: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
3: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
2: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
3: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
2: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
3: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
2: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
3: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

Saudara pendengar, penyeberangan dari Pelabuhan Uliuli Banda Aceh ke Pelabuhan Balahan Sabang maupun sebaliknya dilayani dengan kapal feri atau kapal ro-ro alias kapal lambat dan juga kapal cepat. Tentunya jika dengan kapal cepat hanya bisa mengangkut penumpang saja. Sedangkan jika dengan kapal feri juga bisa mengangkut kendaraan. Kapal feri yang melayani rute Banda Aceh Sabang pulang pergi pada saat ini kembali dilayani oleh dua kapal, yakni KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2. Adapun waktu yang ditempuh dengan kapal ro-ro tersebut lebih kurang 2 jam lamanya perjalanan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh, Muhammad Haryanto menerangkan jadwal pemberangkatan KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya untuk minggu hari ini. KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 8 pagi, lalu KMP BRR berangkat pada pukul 12 siang. KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Keberangkatan dari Pelabuhan Uliuli Banda Aceh menuju Pelabuhan Balahan Sabang. Lalu KMP BRR berangkat pada pukul 8 pagi, KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 12 siang, dan KMP BRR berangkat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadwal keberangkatan kapal KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 dapat berubah sewaktu-waktu tergantung cuaca di perairan Sabang Banda Aceh. Bila adanya lonjakan, penyeberangan Sabang Banda Aceh, PP, juga ada dibantu oleh KMP Papuyu.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, bahagia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
4: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita.
5: Oh.
4: Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Setelah pendengar, masyarakat Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, bergotong royong membuat tanggul darurat dari karung goni berisi tanah untuk mengantisipasi banjir luapan sungai yang mulai mencapai badan tanggul. Warga Desa Marlempang Agus Setiawan, 30 tahun di Aceh Tamiang, kemarin mengatakan air mulai naik melalui badan tanggul sejak Jumat sekitar pukul 14 siang dan masyarakat khawatir tanggul tersebut jebol ya. Yang mengatakan peristiwa meluapnya debit sungai ini sudah sempat ditinjau oleh pejabat kecamatan hingga kabupaten dan berjanji membantu menurunkan alat berat. Sementara itu, warga Desa Balai Adi Saputra mengatakan badan tanggul sejauh ini belum pecah, tetapi air sungai sudah mulai melewati bagian atas tanggul, apalagi posisi tanggul lebih rendah dibandingkan permukaan sungai. Tokoh pemuda Desa Balai ini menambahkan luapan sungai Tamiang saat ini baru berdampak pada Desa Marlempang. Genakan masih berada di kawasan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat dan berjarak sekitar 2 hingga 3 km dari permukiman warga. Sebelumnya, Sekda Aceh Tamiang Syuibun Anwar saat meninjau kondisi tanggul di pesisir Desa Marlempang mengatakan kondisi tanggul tersebut belum jebol, tetapi debit air sudah debit air sungai sudah melampauinya ya. Penanganan tanggul yang dilampaui arus sungai dikatakannya masih dilakukan secara manual sehingga mereka membantu mengarahkan alat berat ke lokasi untuk meninggikan badan tanggul yang terancam tergerus. Dirinya mengimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir agar selalu waspada mengingat intensitas hujan di Kabupaten Aceh Tamiang mulai meningkat.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

Saudara pendengar, Bupati Biren, Insinyur Mukhlis ST, didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Biren, Nyonya Sadriah Mukhlis, memberi dukungan langsung kepada Kafila Provinsi Aceh asal Kabupaten Biren yang mengikuti musabaqah tilawah Al-Quran MTQ Nasional ke-31 di... Masuk kami ke 29 ya, di Semarang, Jawa Tengah. Dukungan tersebut diberikan langsung kepada Ananda Ifatul Jannah yang tampil pada cabang tilawah dewasa ajang MTQ Nasional 2026. Ya, pendengar, Bupati Mukhlis memberikan semangat kepada Ifatul Jannah agar dapat mengikuti perlombaan dengan percaya diri serta memberikan penampilan terbaik di MTQ Nasional ke-31 kali ini. Kehadiran Bupati bersama Ketua TPPKK Bupati Kabupaten Biren juga menjadi bentuk dukungan moral bagi para kafilah Aceh. Ifatul Jannah merupakan salah satu kafilah asal Kabupaten Biren yang dipercaya mewakili Provinsi Aceh dalam cabang tilawah dewasa pada MTQ Nasional ke-31. Ajang MTQ Nasional 31 di Semarang menjadi momentum bagi para peserta dari seluruh provinsi di Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dalam berbagai cabang perlombaan Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Biren berharap keikutsertaan Ifatul Jannah dapat memberikan pengalaman berharga sekaligus mengharumkan nama daerah dan Provinsi Aceh di tingkat nasional.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Saudara pendengar Pawai Budaya, dalam rangka peringatan Urolahi PD Aceh ke-515 menampilkan beragam pakaian adat dan busana kreasi bernuansa Aceh yang dibawakan pelajar instansi pemerintah hingga masyarakat kemarin. Ya. Kabid Kebudayaan Disdikbud Kabupaten PD Mahdiana menyampaikan pesertanya terdiri dari siswa, guru dan juga masyarakat umum. Mahdiana mengatakan pawai tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan Urolahi PD ke-515 yang tahun ini mengusung tema Mutalawarih PD Maharkat. Sekitar 2.000 peserta ikut dalam pawai dengan mengenakan pakaian adat, busana kreasi serta berbagai atribut yang menampilkan ciri khas Aceh. Salah seorang peserta SMA Negeri 1 Sigli, Cynthia Ramadadi, mengatakan pawai tersebut menjadi pengalaman yang berkesan karena merupakan salah satu kegiatan terakhirnya sebagai pelajar SMA. Ia bersama peserta lainnya memilih mengenakan pakaian adat Aceh untuk ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Camat Pekanbaru Iswadi mengatakan pihaknya turut serta dalam pawai bersama rombongan dari kantor kecamatan sebagai bentuk berpartisipasi dalam peringatan Urolahi PD. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan peringatan Urolahi PD.

0: Nobita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Leto mengantarkan kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini. Saya Rifki Badral mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Kera menemani Anda di program Idola Indonesia Layak Anak di edisi akhir pekan ini. Sekali lagi selamat menjalankan akhir pekan di edisi minggu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Kembali kita ketemu bersama saya Khaira melalui udara pendengar di siang ini untuk edisi 20 September 2026 hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda idola, yaitu Indonesia Layak Anak, dengan tema kali ini kesehatan mental anak mengenali stres, cemas, dan tekanan akademik. Tentunya seperti biasa dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live dan juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id bahkan langsung di frekuensinya di 97,7 FM. Ya, nanti akan ada dua narasumber pendengar yang akan membahas tema kita, ada dari Kabid Pembinaan PAUD dan juga PNF Unit Kerja, serta dari dosen Prodi Psikologi FKUSK dan juga Psikolog Klinis Anak dan Remaja. Bagaimana untuk pembahasan mengenai kesehatan mental anak ini, mengenali stres, cemas, dan juga tekanan akademik, tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan siang ini pendengar, seperti yang tadi saya informasikan bahwa kita akan menghadirkan Indonesia Layak Anak. Kita kali ini akan membahas mengenai kesehatan mental anak, mengenali stres, cemas, dan juga tekanan akademik. Dan pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar bersama dengan Bapak Abdul Rahman SE. Assalamualaikum Pak Abdul Rahman.

0: Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini mau disapa dengan panggilan apa? Pak Abdul ya?
1: Terserah.
0: Terserah. Oke. Okay. Baik. Selain itu juga pendengar, narasumber saya yang kedua di siang hari ini bersama dengan dosen prodi psikologi FKUSK dan juga psikolog klinis anak dan remaja bersama dengan Cut Atika Rani, sarjana psikologi, master psikologi, psikolog. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini panggilannya siapa ya?
2: Boleh Atika.
0: Boleh Atika, kakak atau ibu?
2: Boleh ibu, boleh kakak.
0: Oke, Bu Atika ya.
2: Iya.
0: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat hari ini.
0: Alhamdulillah sehat juga ya untuk membahas tema kita ya mengenai kesehatan mental. Mudah-mudahan kita sehat mental juga ya.
1: Semoga tidak ditekan lagi.
0: Iya betul. Aduh kayak beberapa tahun terakhir ini apa merasa tekanan juga Bapak?
1: Mungkin dalam keseharian.
0: Dalam keseharian. Oke baik. Pendengar tentunya nanti di pertengahan dialog kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, mungkin saya ke Pak Abdul Rahman ya. Pak Abdul Rahman, bagaimana sih kondisi dan juga perhatian terhadap kesehatan mental anak dalam lingkungan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD dan juga pendidikan non-formal?
1: Oh ya, siap. Selama ini mungkin tidak, ini kita tidak membahas di luar, tapi khusus di kita, kami melihat itu guru-guru yang menangani anak-anak yang usia dini. Kalau kami khususnya menangani ada, kalau TPA mungkin beda, itu tempat yang titipan anak, itu layanannya. Kemudian di KABI, itu yang mungkin agak butuh perhatian khusus karena usia 2 sampai 4 tahun. Terus yang anak di layanan 3 itu kami melihat perlakuannya tidak jauh berbeda dengan ada anak yang ada di layanan kami juga 3 yang tersebar di seluruh wilayah terbesar. Kami mengatakan demikian bukan berarti kami bisa memantau keseluruhan, tetapi dari informasi yang kita terima juga pembinaan kita bersama guru-guru yang ada di jenjang sekolah tersebut, kami melihat semakin hari perlakuannya mungkin semakin baik. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini di kami tidak ada kasus yang mungkin bisa diproses secara hukum, khususnya terkait dengan keseharian guru dalam menerima titipan anak-anak orang. Selama mereka berada di satuan pendidikan mereka.
0: Oke, baik. Tidak ada kasus atau belum ketahuan aja nih Pak?
1: Mungkin kalau di kita, yang kita selalu memantau, kita tidak menutup diri dan juga tidak menutup kemungkinan ada informasi dari luar. Kita akan terus berusaha untuk mengetahui hal tersebut. Karena tidak mau kita terima baik-baik, ternyata di luarnya berbeda.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini Bapak menerima nggak laporan dari orang tua mengenai tekanan anak, mungkin tekanan mental si anak?
1: Kalau mungkin itu terus yang pertama, kalau yang kita pahami itu mungkin tergantung dengan diri anak sendiri. Itu kan bisa jadi. Ketika antara tekanan mental, tekanan terhadap apa itu stres atau yang namanya cemas tadi.
0: Betul.
1: Itu kan bersatu, berbaur ya. Karena kalau kita katakan antara stres dan cemas itu mungkin tidak jauh berbeda. Dimana kalau stres itu mungkin datanya dari luar si anak. Kalau yang namanya cemas, kita sendiri mungkin merasa juga demikian. Ya kan, kita kan merasa dari dalam diri.
0: Betul.
1: Apalagi kalau si anak tersebut mungkin ketika dia berinteraksi dengan kawan-kawannya di lingkungan satuan pendidikan, itu akan terlihat kalau si anak itu tidak siap. Artinya ketika si anak mau beraktivitas, dia kan kalau si anak lagi jalan mungkin ada yang lancar jalannya, ada yang setengah lancar, ada yang ketahan. Itu yang keseharian kami amati. Jadi disitulah fungsi atau tugas guru untuk membuat si anak tersebut bisa langsung berinteraksi dengan kawan-kawannya.
0: Baik. Tapi sejauh ini guru-guru di sana Bapak apakah ada komunikasi dengan orang tua mengenai kesehatan anak?
1: Oh, kalau itu kita memantau, itu kebetulan juga di sini dalam kegiatan perkembangan anak kita juga ikut melibatkan Bunda Pau. Mm-hmm. Di mana di situ dari Bunda Pau ada pojanya, poja Bunda Pau. Itu kita mengusung program yang program utamanya Bukulah.
0: Bukulah.
1: Bunda Pau kunjung sekolah.
0: Oh, Bukulah Bunda Pau kunjung sekolah.
1: Iya, karena di dalamnya. Aha. Kenapa kami ambil Bukulah? Bukulah kan tahu dalam prospek persepsi orang Aceh. Bukulah itu nasi, nasi yang dibungkus, iya. Di dalamnya bercampur aneka lauk yang ada, mm-hmm. dan juga rasanya sedap-sedap.
0: Iya, betul.
1: Demikian juga dengan Bukulah kami. Bukulah yang ada di kami itu kami masukkan program pertama ketika melakukan kunjungan ke sekolah itu kita pertama senam bersama, senam pagi. Mm-hmm. Itu kita labeli dengan segar madu.
0: Okay.
1: Sehari bugar bersama Bunda Pau.
0: Oke, okay, segar madu.
1: Terus yang kedua, pemberian makanan sehat. Mm-hmm. Itu kita selalu misalkan kita bawa apa, bubur atau susu kemasan itu. Tentunya dengan memperhatikan kelayakan bagi si anak. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga, kami juga membawa tim yang ada tergabung di Pokja tersebut. Mm-hmm. Dengan melibatkan satuan puskesmas yang ada di lokasi kami kunjungi. Karena di situ mereka bisa beraktivitas mengukur, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, juga mengukur lingkaran kepala. Itu untuk mengecek perkembangan si anak.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Itu insya Allah sudah berlangsung sejak tahun 2023.
0: Oh, oke, okay, baik. Terus sampai dengan sekarang ini bagaimana untuk aktifnya anak-anak di PAUD itu, Bapak?
1: Maksudnya aktif gimana?
0: Keaktifan anak-anak di sekolah seperti apa?
1: Oh, keaktifannya alhamdulillah lumayan. Dari beberapa memang juga ketika kita melakukan kunjungan atau pendampingan ke sekolah itu kami lihat memang ada anak yang berkebutuhan khusus. Itu juga mendapat atensi dari guru yang ditugaskan khusus.
0: Oke.
1: Okay. Misalkan kami pernah mendapati si anak yang badannya tidak bisa berkembang. Seharusnya dia sudah duduk di kelas SD, tetapi masih di jenjang PAUD. Ada satu anak, kami sudah melihat itu.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah saya lihat pendampingan dari guru itu sangat sangat memang intens lah. Jadi besoknya mungkin untuk pengamatan selanjutnya kita butuh waktu juga untuk mengunjungi lokasi yang sama.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau kita berbicara tentang anak kebutuhan khusus itu, Bapak bagaimana untuk mental dia?
1: Kalau mental itu sebenarnya kita juga ini yang agak kita khawatirkan, karena mungkin bagi guru-guru yang ada di jenjang PAUD mungkin kan tidak semuanya punya nilai psikologi yang sama.
0: Yep.
1: Kita khawatirkan seperti yang disampaikan tadi di awal, kita mengkhawatirkan ada perlakuan yang di luar pengamatan kita. Semoga ini tidak terjadi.
0: Ya.
1: Yeah. Anak-anak kita di Aceh Besar kan.
0: Amin. Oke, okay, baik. Saya ke Bu Atika nih. Bu Atika, kita berbicara tentang kesehatan mental anak ya. Sebenarnya gimana sih yang dimaksud dengan kesehatan mental anak itu? Apakah sama juga seperti orang-orang dewasa atau bagaimana?
2: Ya, kalau berbicara mengenai kesehatan mental anak, sebenarnya secara umum kesehatan mental itu sama, sejahtera secara mental, secara kondisi psikologis, sosial, ya, dan juga tidak hanya berbicara mengenai kesehatan fisik, nah, namun secara psikososialnya itu mereka sejahtera gitu. Jika berbicara mengenai kesehatan mental secara umum, nah, ada beberapa perbedaan antara anak dan dewasa. Salah satu indikator dalam kesehatan mental itu kan adalah produktif. Kalau pada orang dewasa itu produktifnya di dalam konteks bekerja, tentu pada anak-anak ini karena mereka sedang dalam tahap pendidikan, produktifnya itu dari segi sekolahnya. Okay. Gitu. Nah, apakah mereka dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik? Apakah mereka mampu menunjukkan prestasi yang cukup sesuai dengan kemampuannya, seperti itu, mampu beradaptasi juga terutama di dalam lingkungan sekolah dengan teman-teman sebayanya. Nah, itu adalah indikator kesehatan mental pada anak.
0: Oke, baik. Terus yang jadi pertanyaannya ini, apakah anak-anak juga merasa stres ini, Bu Atika?
2: Ya, nah sebenarnya kalau berbicara mengenai tahapan usia 5 tahun atau usia SD, ya anak-anak itu kan belum bisa melaporkan mengenai kondisi emosi yang dia rasakan. Ya, nah, kalau kebanyakannya kita menemukan jika di usia SMP atau SMA, mungkin mereka bisa datang ke psikolog dengan mengatakan, oh saya stres, saya mengalami tekanan, ada kecemasan. Karena mungkin sudah lebih banyak membaca ya di sosial media juga mengenai kesehatan mental itu sudah lebih terbuka. Nah, namun jika di anak usia yang lebih kecil di SD atau mungkin di TK, PAUD seperti itu, biasanya memang orang tua yang harus lebih meningkatkan kesadarannya mengenai kesehatan mental si anak. Okay. Nah, kalau fisik kan orang tua langsung kelihatan ya, misalnya anaknya mengeluh sakit perut, sakit kepala, seperti itu ya. Tetapi kalau mengenai kesehatan mental ini, nah anak itu belum bisa melaporkan bahwa oh saya stres, saya cemas. Mereka belum paham itu kalau dari usianya. Nah, jadi orang tua yang harus lebih sadar, lebih aware mengenai masalah kesehatan mentalnya. Nah, terkadang gejala yang tampak itu tentu dari perilaku anak. Kalau misalnya dia sudah menolak untuk masuk sekolah, atau nilai-nilai di sekolahnya menurun, atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dia sukai. Nah, laporan dari orang tua seperti itu yang kemudian baru kita assessment lebih lanjut ya, apakah apa mungkin ada tekanan psikologis atau masalah permasalahan psikologis yang dialami anak, sehingga itu tadi kebalik ke indikator kesehatan mentalnya, dia tidak mampu produktif ya untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti itu.
0: Berarti orang tuanya harus peka dong terhadap perilaku si anaknya.
2: Iya, betul, apalagi untuk usia TK, SD ya, anak itu belum bisa melaporkan kondisi psikologisnya. Jadi memang orang tua banyaknya melaporkan, anak saya tiba-tiba tidak mau masuk sekolah gitu, atau anak saya takut masuk sekolah. Itu kan biasanya dilaporkan orang tua. Nah, baru setelah itu kita baru bisa menanyakan ke anaknya lebih lanjut apa yang terjadi gitu ya. Jika ada tekanan psikologis yang dirasakan, stres atau kecemasan, sehingga bisa ditangani dengan tepat seperti itu, sehingga anak ini juga bisa kembali beraktivitas menjalani persekolahannya dengan optimal kembali.
0: Baik. Dan Bu Atika, kalau misalnya terlalu banyak aturan di sekolah, baik tingkat PAUD, TK dan juga SD, apakah anak-anak tersebut akan merasa kecemasannya, tekanan batinnya mungkin, atau seperti apa, tekanan akademik mungkin?
2: Iya, benar. Jadi kan mungkin sebelum sampai ke kecemasan ya, pasti yang namanya stres itu kita menghadapi tuntutan atau aturan di lingkungan hidup sehari-hari, akan muncul stres. Stres itu sebenarnya adalah respon tubuh kita. Nah, dalam menghadapi permasalahan di lingkungan sekitar, tubuh itu atau otak kita akan merespon dulu itu sebagai bahaya, ancaman atau tantangan. Nah, jadi kalau misalnya kita menghadapi, pasti kan memang dalam hidup sehari-hari akan ada itu. Nah, jadi tergantung bagaimana tubuh kita merespon berbagai hal di lingkungan tersebut. Nah, jika tuntutan itu terlalu berat, ya, jadi tubuh kita itu meresponnya, oh ini di luar dari kapasitas atau kemampuan saya untuk menghadapi. Nah, lama-kelamaan stres itu menumpuk, akan muncul kecemasan. Nah, kecemasan yang juga tidak teratasi ya, cemas sehari-hari yang tidak teratasi dengan baik dan sudah terlalu lama dialami akan mengarah pada gangguan kecemasan nantinya. Nah, betul tadi yang disampaikan bahwa terlalu banyak tuntutan, nah itu akan meningkatkan stres atau kecemasan pada anak. Nah, jadi baiknya memang ketika anak itu diberi tuntutan atau aturan tertentu dijelaskan pada dia. Nah, mengapa dia harus mengikuti aturan tersebut ya, dan juga dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi tuntutan atau aturan tersebut. Nah, jadi tidak sampai pada di luar kapasitas kemampuan anak itu sehingga nanti munculnya stres yang berkepanjangan hingga mengakibatkan kepada gejala-gejala kecemasan.
0: Oke, jadi bertahap ya.
2: Betul, iya.
0: Dan sebagai orang tua memang betul-betul harus mengenali hal-hal yang tersebut ya.
2: Benar.
0: Oke, baik. Pak Abdul Rahman maksudnya. Sorry Bapak. Sejauh ini apakah Bapak pernah menerima laporan dari wali murid dari tingkat PAUD, TK dan juga SD mengenai laporan-laporan yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Atika, anak saya nggak mau sekolah hari ini, anak saya takut sekolah atau seperti apa?
1: Itu mungkin ada, dan malah kita tidak bisa menafikan hal tersebut karena memang itu ada. Itu setelah kita telusuri memang kadang-kadang si anak ada yang kondisi psikologinya dia tidak siap berada di lingkungannya. Nah, ini pandangan yang baru. Ketika mungkin di rumah dia ini bisa terdetek ketika kita menghadiri kegiatan di awal-awal sekolah. Kalau di kami itu ada namanya kegiatan di awal tahun ajaran baru itu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang tujuannya untuk melihat itu apa saja kegiatan yang dilakukan. Kalau di kami, menurut persepsi kami, itu anak-anak jenjang PAUD yang menuju ke SD itu namanya kan transisi ya, transisi dari PAUD ke SD itu, dan bukan program pemerintah yang tahun ini merupakan tahun kedua berupa penguatan transisi tersebut. Di situ kita bisa melihat ada anak-anak yang memang tidak mau lepas dari orang tuanya. Mungkin dia ada rasa apa, seperti disampaikan tadi, apakah itu cemas. Kalau stres mungkin setelah kejadian ya, setelah dia berada dengan baru kelihatan stresnya. Tapi kalau cemas dari awal dia kan sudah mulai nampak, itu kan dari dalam dia. Kalau stres, cemas itu perasaan yang dibawa. Kalau stres, kejadian yang dialami, mungkin begitu. Jadi kalau memang ada anak-anak yang itu ada juga, memang ada ketika sampai di sekolah dia nggak mau mengikuti apa yang disampaikan guru. Nah, itu banyak itu kalau yang hal demikian. Apakah di yang PAUD? Kalau di yang PAUD itu sering kami melihat ketika kami melakukan kunjungan ke sekolah, itu ada anak di sini itu kadang-kadang lalu-lalang, sementara yang lain asik belajar, asik bermain.
0: Iya betul.
1: Dan kemudian juga kalau di usia PAUD, itu kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain sambil belajar, belajar juga seraya bermain. Karena kan nggak boleh dilakukan, ada drill khusus ya, karena ini kan baru mulai. Baru mulai berada di lingkungan yang lebih banyak, lingkungan luar, selain dari rumah, mungkin disitulah fungsi guru sebagai pengganti orang tuanya.
0: Baik. Terus tanda-tanda yang seperti apa yang seharusnya harus dikenali oleh guru untuk anak-anaknya mengenai perilaku anak-anak?
1: Iya. Mungkin kalau bagi guru yang sudah bertugas ada lebih dari 2 tahun, mungkin mereka sudah bisa menangkap. Ketika si anak kadang-kadang ini kan kalau di kami dalam masa MPLS tersebut, itu paling lama 1 minggu si anak harus sudah bisa melepaskan diri daripada keterikatan dengan orang tuanya. Karena setelah hari ke-8 itu orang tuanya tidak boleh lagi masuk ke ruang kelas. Kalau boleh misalkan kalau si anak tidak mau melepaskan, paling dia lihat-lihat dari pintu atau jendela bahwa orang tuanya masih ada di situ.
0: Iya betul. Nah,
1: kemudian ada juga anak-anak yang memang dia sudah kelihatan dia ini memang seperti terlepas dari yang disampaikan tadi, stres nggak ada dia, cemas nggak ada dia, dia enjoy aja, main aja, ada happy dia.
0: Betul.
1: Mungkin dari situ makanya kalau sekarang pemerintah mensyaratkan seorang guru itu harus berpendidikan S1 kalau di PAUD itu khususnya jenjang ijazah S1 PAUD. Kenapa? Mungkin seperti disampaikan tadi, karena dari tingkat pendidikan dengan gelar S1, misalkan S1 ekonomi kan nggak mungkin nggak jadi PAUD.
0: Iya, betul.
1: Tetapi walaupun nanti pertama diperadaptasi pelan-pelan, tetapi yang lebih berimbang kan yang S1 PAUD. Kenapa? Seperti itu tadi. Kalau S1 pun mungkin dari awal dia di bangku kuliah sudah diarahkan terkait dengan punya anak-anak usia dini.
0: Baik. Seharusnya bagaimana sih Pak Abdul Rahman untuk pendidikan yang harus diterapkan untuk anak-anak tingkat PAUD, kemudian TK dan juga SD?
1: Iya. Itu seperti saya sampaikan tadi, yang sudah kita lakukan juga, kita melakukan pendampingan. Ada pendampingan yang kita secara kedinasan, ada bersama mitra kita, Pokja Bunda PAUD. Kita mengajak Bunda PAUD. Kalau dengan dinas kita mungkin bisa dengan kawan-kawan. Kita coba kita lihat yang namanya, kalau kami melakukan monitoring PBM, proses belajar mengajar, untuk melihat bagaimana cara si guru mengajar. Karena kami melihat juga di dalam ruang kelas yang jenjang itu ada dua guru yang bertugas, satu di depan, satu di belakang mengawasi.
0: Nah,
1: kan ada ketika guru yang lagi di sini ngomong, anak-anak ini apa, di belakang dia lari-lari,
0: ya,
1: tugas guru di belakang, ya kan?
0: Iya. Nah,
1: cuman kalau kita melarang jangan-jangan, kan nggak mungkin juga, itu kan dunianya anak-anak.
0: Iya.
1: Jadi terus dalam hal proses itu seperti saya sampaikan, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, juga menggunakan media yang ada di sekitar. Untuk misalkan pengenalan huruf, pengenalan angka. Misalkan untuk hurufnya kita bisa mengambil batu-batu yang ada di sekitar sekolah untuk membentuk huruf atau angka. Kemudian kita tanya ke dia. Yang pasti sesuai dengan aturan pemerintah juga di kita mengajarkan bahwa menyampaikan bahwa guru tidak boleh memaksa si anak untuk terus bisa tahu apa itu belajar. Kan pelan-pelan ya. Ya, agar makna bermain sambil belajar, belajar sambil bermain itu tidak hilang.
0: Ya, betul. Oke, baik, coba kita buka kesempatan dulu untuk pendengar yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Silakan mau bertanya, mau menanggapi dan juga memberikan saran serta komentar Anda terkait dengan temanya kesehatan mental anak mengenali stres, cemas dan tekanan akademik, bisa melalui line telepon di 0651443336 atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852-8285-4445. Oke, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung ya, kita lanjut dulu pembahasan kita. Saya mau ke Bu Atika ini. Bu Atika, seharusnya gimana sih cara kita membedakan ya antara stres dan juga kecemasan yang masih merupakan respon yang wajar-wajar aja pada anak?
2: Baik. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, stres itu tentu di dalam kehidupan sehari-hari akan kita akan menghadapi tantangan ya, permasalahan. Nah, misalnya pada anak kan tadi seperti yang dicontohkan Pak Abdul Rahman, dari masa transisi dari PAUD atau TK ke SD gitu. Nah, ada kemungkinan anak mengalami stres karena proses masa transisi itu. Jadi tergantung apakah si anak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, merubah dari lingkungan PAUD atau TK menuju ke SD yang tuntutannya lebih tinggi. Nah, tadi kan kalau di PAUD atau TK masih yang fase belajar bermain sambil belajar seperti itu ya. Namun kalau di SD tuntutannya sudah, oh dia sudah harus bisa duduk tenang, sudah harus bisa fokus mendengarkan guru. Nah, kalau ada anak-anak yang masih berlarian di kelas itu kan ada indikasi-indikasi pada masalah-masalah psikologis tertentu kan, mengapa dia belum bisa mengikuti aturan gitu ya, atau tuntutan di fase SD itu. Nah, stres sendiri jika anak punya kemampuan untuk menghadapi tantangan tersebut sama seperti orang dewasa, yaitu akan dia akan mampu menghadapi apapun permasalahan atau tantangan yang ada di kehidupannya ke depan. Nah, sedangkan cemas, itu kan cemas sebenarnya adalah respon tubuh kita ya, kalau misalnya ada sesuatu yang belum tentu langsung terjadi atau belum tentu nyata terjadinya. Jadi misalnya belum ada permasalahan gitu ya, atau pada orang dewasa belum ada terjadi bencana tetapi sudah cemas duluan, sudah takut akan bencana itu. Nah, sebenarnya jika itu kan proses tubuh kita untuk mengantisipasi ya, jika ada bahaya nah atau sesuatu yang belum langsung terjadi di depan mata. Nah, jadi ketika anak bisa menghadapi ya hal-hal yang belum tentu bisa terjadi, belum tentu terjadi itu, atau mengantisipasinya, nah, maka tidak akan mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Nah, jadi kalau kecemasan biasanya juga diikuti oleh gejala-gejala fisik seperti sakit kepala, sakit perut seperti itu, atau anak mengeluh tiba-tiba nggak enak badan misalnya. Nah, namun kecemasan itu masih di taraf yang ringan. Nah, jika jika hal itu terus-terusan dialami oleh anak ya, tekanan atau kecemasan itu tidak bisa diatasi oleh anak, tidak ditangani sejak dini, maka akan mengarahnya pada gangguan kecemasan atau masalah-masalah psikologis yang lebih berat lagi seperti itu. Jadi stres dan kecemasan bisa berbeda secara intensitas dan kemudian dari bahaya yang dihadapi, nah, serta bagaimana kemampuan si anak untuk menghadapi tekanan-tekanan seperti itu.
0: Oke, baik. Dan kan kita sering ya, Bu Atika, melihat anak-anak itu merengek-rengek di sekolah, apalagi kalau tingkat PAUD, marah-marah nggak jelas, ya kan? Kalau ditanya sama orang tuanya, kenapa itu si anaknya nggak mau sekolah? Itu apakah penyebab pertamanya atau memang ada hal yang lain juga?
2: Nah, kalau seperti itu banyak faktor sebenarnya ya. Nah, apakah anak itu pertama kalau merengek atau menangis itu kan bentuk respon emosinya, bentuk pengekspresian emosinya. Jadi mungkin harus ditanyakan dulu ke anaknya apa yang dia rasakan. Nah, dia rasa sedih, kesal, marah gitu ya, atau apa, sehingga ketika anak sudah saya sedih karena temennya nggak mau bermain dengan dia seperti itu. Jadi dari situ kita bisa baru bisa mengambil tindakan berikutnya. Nah, apa yang dirasakan dari si anak ini? Apakah ada permasalahan di sekolah atau ada teman yang mengganggu bagi dia gitu ya? Nah, kan kadang memang ketika di sekolah itu orang tua tidak bisa ini ya, tidak bisa mengatur, oh anak saya harus bergaul dengan anak-anak yang sama nih dengan dia gitu kan. Pasti kan bercampur dengan berbagai macam anak dari latar belakang yang berbeda, dari latar pengasuhan orang tua yang berbeda. Nah, itu sehingga mungkin butuh juga pendampingan dari guru ya, untuk bisa melihat apakah ada anak-anak yang mengganggu anak-anak lainnya. Nah, sehingga kita bisa tahu mengapa anak itu merengek, kenapa anak itu menangis, tidak mau sekolah gitu kan, atau justru ya itu tadi ada stres atau kecemasan berpisah dari figur orang tuanya ketika harus masuk ke lingkungan baru di sekolah ini. Nah, jadi harus divalidasi istilahnya, divalidasi emosi anaknya dulu, apa yang sebenarnya dia rasakan, sehingga kita bisa tahu atau menggali lebih lanjut permasalahan yang dirasakan si anak.
0: Oke, baik. Terus sebagai orang tua atau guru, apakah boleh nggak sih memaksa si anak untuk terus belajar, harus mengikuti tuntutan-tuntutan yang ada di sekolah?
2: Nah, sebenarnya kan pendidikan itu ada prosesnya. Tadi dari PAUD dan TK mungkin yang masih bermain sambil belajar. Jadi belajarnya itu yang disisipkan dalam proses-proses bermain. Jadi mereka masih yang menggambar gitu kan. Atau tuntutan di SD itu kebutuhannya misalnya calistung, membaca, menulis dan berhitung. Nah, itu di TK masih pra-akademiknya. Nah, jadi untuk latihan-latihan motorik halusnya supaya anak bisa menulis nanti di tingkat SD, sebenarnya kalau untuk memaksa ya itu tentu harus melihat kondisinya si anak ya. Nah, kita kan namanya juga jangan sampai si anak nanti justru merasakan tekanan yang berat atau stres yang terlalu berat dari pemaksaan tersebut. Nah, jadi justru sebenarnya dilihat dari tingkatan pendidikannya di TK dan PAUD itu harus dipersiapkan dengan baik ya, sehingga nanti di SD tuntutan untuk belajar akademik yang lebih tinggi itu tidak terlalu berat dirasakan anak karena dia sudah punya kemampuan yang mumpuni di fase pendidikan sebelumnya.
0: Oke, baik. Seharusnya ini seperti apa sih? Apakah anak yang harus mengikuti kemauan orang tuanya atau orang tua yang harus mengikuti kemauan anaknya?
2: Nah, sebenarnya kemauan di sini artinya di fase untuk mau sekolah seperti itu ya. Nah, yang namanya orang tua kan tentu harus melihat kondisi si anak ya. Nah, karena si anak itu seperti tadi, apalagi kalau di fase TK atau PAUD, dia belum bisa mengungkapkan semua keinginan-keinginan dia, apa yang dia rasakan gitu. Nah, jadi mungkin kemampuan untuk regulasi diri, regulasi emosi, kemampuan untuk beradaptasinya belum seperti anak-anak yang lebih dewasa atau seperti orang dewasa. Nah, itu yang harus dibekali atau diberikan oleh orang tuanya. Nah, jadi bukan mungkin anak mengikuti keinginan orang tua atau orang tua mengikuti keinginan anak, tetapi orang tua yang membaca kebutuhan si anak, apa keahlian atau kemampuan skill yang dibutuhkan si anak supaya anak ini bisa menghadapi tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi ke depannya di dalam kehidupannya gitu. Dan sehingga di fase dewasa dia bisa lebih mandiri gitu ya. Dan memang dari awal tingkat TK atau SD inilah yang perlu dibekali oleh banyak distimulasi seperti itu untuk si anak ini punya bekal kemampuan menghadapi tantangan di kehidupannya ke depan.
0: Oke, baik. Bu Atika, emang apa saja sih tanda-tanda yang harus dikenali oleh orang tua kalau misalnya anaknya menunjukkan bahwa dia stres, terus kecemasan dan juga tekanan emosionalnya?
2: Pertama kita bisa melihat dari gejala-gejala fisik. Nah, itu tadi anak tiba-tiba mengeluh sakit perut, nah sakit kepala. Nah, mungkin tindakan pertama yang dilakukan oleh orang tua adalah membawanya ke dokter. Dok, anak saya mengeluhnya sakit kepala, sakit perut gitu. Ternyata setelah dokter periksa tidak ada masalah gitu kan, tidak ada kemudian baru mungkin dokter mengarahkan apa yang terjadi, ada masalah apa nih sebelum si anak mengeluh sakit perut atau sakit kepala gitu. Mungkin ada stres kah. Nah, kita di psikologi itu menyebutnya psikosomatis. Jadi tekanan psikologis yang mungkin tidak bisa diungkapkan itu sehingga munculnya ke masalah-masalah fisik tadi yang sebenarnya fisik itu tidak sakit gitu, psikologisnya yang mengalami tekanan. Nah, kemudian selain fisik, yang kedua kita bisa melihat dari perilakunya si anak. Nah, apakah ada perubahan perubahan perilaku yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan oleh si anak, seperti tiba-tiba malas sekolah gitu, kalau mau ke sekolah itu takut, atau tiba-tiba menangis gitu. Nah, kejadian perubahan perilaku yang tiba-tiba itu harus disadari oleh orang tua. Mengapa anak saya tiba-tiba berperilaku seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dari sisi emosi atau psikologisnya, orang tua melihat tiba-tiba si anak mudah menangis, mudah terlihat sedih. Itu mungkin bisa menjadi tanda-tanda yang perlu diketahui oleh orang tua, disadari oleh orang tua kalau misalnya anak-anak menunjukkan gejala tekanan yang berat dalam menghadapi tuntutan di lingkungannya.
0: Iya, oke, baik. Kalau melihat anak yang suka sakit perut, pening kepala, biasanya kebiasaan orang tua itu ya tidur aja di rumah. Iya kan, gak langsung membawa ke dokter gitu ya, palingan dikasih obat doang.
1: Tapi bagi anak-anak yang demikian, mungkin itu sudah jadi salah satu cara dia menghindari tekanan tersebut.
0: Oh, oke, ada triknya ya.
1: Dia kan berpikiran, dia kan ada rasa cemas di dia. Misalkan dia sudah mikir besok pelajarannya ini. Jadi malamnya dia mungkin sudah berancang-ancang untuk membuat alasan besok pagi misalnya jadi sakit perut atau sakit kepala.
0: Oh gitu.
1: Karena saya pernah mengalaminya.
0: Oh, bapak sendiri.
1: Ketika pagi dia sakit perut, tidur dia, giliran jam sekolah selesai dia sembuh tanpa perlu berobat.
0: Ya betul betul betul, sering itu pak ya. Ya oke oke, saya mau ngajak bapak dan Bu Atika, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu Atika ke Pak Abdul Rahman dan juga sebaliknya seperti apa? Gak ada.
1: Kalau dari saya mungkin karena Bu Atika selaku dosen di psikologi, mungkin seperti saya sampaikan tadi, bincang-bincang kami di awal sebelum acara dimulai, mungkin bagi kami kalau di jenjang PAUD itu sangat butuh yang namanya saran, pencerahan atau masukan terkait psikologi guru dalam kesehariannya menerima amanah titipan anak-anak orang. Karena kenapa? Dengan jiwa psikologi yang bagus, kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan di dunia pendidikan tidak akan terjadi, atau minimal bisa di, walaupun tidak bisa dihilangkan, bisa ditekan agar tidak menjurus ke arah-arah demikian.
0: Iya,
1: karena kalau bagi kita tentu jauh berbeda kondisi psikologi anak di jenjang PAUD, SD, SMP juga yang SMA. Karena saya mungkin sudah agak sedikit matang, tidak bisa kita bilang matang, tapi menjelang matang itu mungkin mereka punya pemahaman yang berbeda juga. Tergantung dengan kondisi kondisi rumah tangga di rumah di mana dia berdiam keseharian.
0: Betul.
1: Juga di lingkungannya, di tetangga-tetangganya. Mungkin kan kita bisa melihat ada anak-anak SD sekarang, kita bisa langsung mendengar ketika kita berkunjung, mungkin ada bahasa-bahasa yang bukan seharusnya tidak di dia. Ada, apakah dia bahasa dia, mohon maaf dalam masa kutip, kata makian itu. Seharusnya kita tidak mendengar di jenjang tersebut. Kan miris itu. Itu kita tidak bisa menyalahkan guru. Karena mungkin dari kesehatan di lingkungan, di rumahnya, dia yang itu sering terdengar di telinga dia. Atau kawan-kawannya pun.
0: Kebiasaan dari
1: kebiasaan itu. Kan kemudian juga ada kebiasaan anak-anak sekarang itu terlalu lama menggunakan gadget. Sehingga pola yang ada di gereja terbawa ke seharian dia.
0: Ya betul.
1: Mungkin dengan dari kami untuk Bu Atika, mungkin ke depan kalau bisa kita menjalin satu komunikasi, koordinasi, agar apabila kami misalkan ada hal-hal yang harus disampaikan kepada guru di lingkungan pendidikan, bisa menggunakan jasa Bu Atika.
0: Iya, bagaimana Bu Atika?
2: Iya, betul. Di antara, karena kan anak-anak itu memang sekarang berada di lingkungan pendidikan ya Pak ya, baik itu jenjang PAUD, TK, SD, SMP. Nah, kita sebagai psikolog anak dan remaja memang perlu koordinasi dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan kesehatan mental anak, terutama yang berada di jenjang pendidikan tersebut. Nah, seperti yang Pak Abdul Rahman tadi sampaikan, tidak hanya anak-anaknya, tetapi guru-gurunya juga harus sehat mental. Nah, jadi kan pasti guru-guru juga menghadapi tuntutan yang banyak ya Pak, pekerjaan, tingkah laku anak yang beragam usia dan beragam perilakunya gitu. Jadi ada stres atau tekanan tersendiri yang dialami oleh guru. Nah, jika gurunya mampu meregulasi emosi serta mampu bertahan, resilience terhadap kondisi-kondisi kondisi tersebut, maka itu juga akan berpengaruh pada anak-anak didiknya. Nah, jadi guru yang sehat akan menghasilkan anak-anak didik yang sehat gitu. Jadi saling berhubungan antara guru, orang tua, dan juga anak-anak muridnya. Nah, memang kita ada beberapa program gitu, Pak. Nah, jadi kalau dari dengan Dinas Pendidikan di Kota dan Provinsi Banda Aceh ini, kita memberikan pelatihan pada guru untuk bisa mendeteksi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Serta guru-guru ini dibekali ilmu dan kemampuan bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang berbeda-beda perilaku itu, dan juga bisa menyesuaikan proses pendidikan dengan anak-anak yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuannya, seperti itu, Pak. Jadi memang koordinasi ini sangat dibutuhkan antar instansi gitu ya, Pak. antar profesi juga.
1: Karena kalau bahasanya saya tangkap itu artinya kita harus terlebih dahulu menyehatkan gurunya, baru bisa anak-anak tersebut sehat.
0: Betul. Ya kan? Ya. Ini jangan sampai anak-anak yang sehat tapi gurunya gimana enggak. Oke, gak terasa ya obrolan kita sudah di akhir ternyata, dengan tema kesehatan mental anak, mengenali stres, cemas, dan juga tekanan akademik. Mungkin sebagai closing statement-nya di siang hari ini dari Ibu Atika, singkat saja, Bu, apa yang disampaikan?
2: Ya, baik. Nah, mengenai kesehatan mental ini, saya sangat mengapresiasi kalau orang tua zaman sekarang semakin meningkatkan kesadarannya terhadap kesehatan mental anak. Jadi mereka karena sudah banyak informasi-informasi ya, mungkin dari sosial media. Nah, ketika anak mengalami keluhan-keluhan atau menunjukkan tadi perilaku-perilaku tidak mau sekolah, atau bahkan di ada indikasi dibully di sekolah. Nah, itu mereka sudah mulai aware atau sadar untuk membawa ke psikolog. Nah, sehingga penanganannya bisa lebih cepat, lebih tepat ke si anak, dan tidak berkepanjangan dampaknya atau mengganggu kesehatan mental si anak ini hingga ke usia dewasa nantinya. Nah, itu yang tadi mungkin semoga dari pembicaraan kita hari ini bisa menambah wawasan bagi orang tua dalam melihat kondisi si anak jika anaknya mengalami tekanan atau stres yang berat di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitarnya, seperti itu.
0: Oke, baik. Dari Pak Abdul Rahman ini sebagai closing statement, singkat saja, Bapak.
1: Baik. Mungkin di kita tidak apa namanya, sebenarnya singkat saja. Tentunya tekanan akademis, rasa cemas, juga stres bagi seorang anak bisa dihilangkan mungkin dengan tidak adanya tujuan atau tuntutan daripada orang tua yang berlebihan terhadap anak-anak tersebut. Jadi bagi orang tua yang ingin anaknya dapat hasil seperti yang diharapkan, tolonglah mulailah dengan tidak menargetkan hal-hal yang muluk-muluk terlebih dahulu. Kita perhatikan dulu anak-anak kita, apakah siapkah dia bergabung di dunianya yang baru. Ini khususnya bagi jenjang PAUD. Kemudian anak yang SD juga demikian. Dari transisi PAUD ke SD, itu mungkin itu terlalu banyak yang akan dialami lagi ketimbang di jenjang PAUD-nya. Jadi bagi orang tua yang ingin anaknya berprestasi, mohon mungkin bisa dapat memperhatikan kondisi bagaimana sanggup nggak si anak bisa menerima atau melakukan apa seperti yang diharapkan tersebut. Mungkin demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman, Bu Atika sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk orang tua, untuk anak-anak, dan juga untuk guru yang di tingkat PAUD, tingkat TK, dan juga tingkat SD. Dan mudah-mudahan perbincangan ini bisa membantu kita lebih peka terhadap kondisi si anak, terhadap mental si anak. Amin. Oke, untuk Anda pendengar, bisa Anda tonton kembali dialog ini di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang.
3: Banda Aceh siang ini. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special.
1: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini, namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi.

0: 3 ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해놓고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini menguji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1,
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa, Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pucuk dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh siang ini bersama saya Khaira. Hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan BTW pendengar, di hari weekend ini Anda lagi ngapain sih? Atau ada disibukkan dengan kegiatan ataupun aktivitas Anda? Dan di siang hari ini juga cuaca sangat kondusif ya, pendengar, tidak terlalu terik ya. Untuk Anda yang ada kegiatan atau melakukan pekerjaan di luar ruangan, ini sangat mendukung. Oke, dimanapun Anda berada, pendengar, tentunya terima kasih ya sudah memilih Persatu RRI Banda Aceh sebagai teman Anda yang paling setia di saat Anda lagi mengerjakan aktivitas Anda, pekerjaan Anda, lagi santai, lagi nyetir mobil, bahkan lagi olahraga juga ya, lagi memasak di dapur sambil mendengarkan Pro 1 Banda Aceh. Tentunya kami akan menemani Anda pendengar dengan informasi-informasi yang terupdate, teraktual dan juga terkini, dan ditemani dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Dari Nyamaha Dewi dengan judul Perempuan Paling Cantik di Negeriku. Selamat mendengarkan.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1, kita di siang hari ini tentunya akan update informasi untuk Anda, di mana selama 6 hari kompetisi ini diikuti lebih dari 3.000 peserta. Ya, benar banget, yaitu kompetisi Riyab Fair yang diadakan di Madrasah Aliyah Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa akhirnya berakhir resmi kemarin Sabtu 19 September 2026. Nah, pendengar, bukan hanya soal menang dan juga kalah, Riyab Fair ini juga menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan bakat dan juga sportivitas dan pengalaman berkompetisi. Menariknya pendengar, para juara juga mendapat berbagai apresiasi, mulai dari piagam dan uang pembinaan hingga golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Riyab tanpa tes masuk. Khusus juara tilawatil Quran dan tahfiz 5 juz, tersedia pembebasan biaya pembangunan dengan persentase tertentu. Jadi, Riyab Fair bukan hanya kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan pendidikan. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Kami akan terus update informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, yinom pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang ini. Yuk kita update lagi informasi untuk Anda. Dan pendengar, ada kabar yang baik juga di siang hari ini, datang dari BGNRI, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, yang mana telah menyiapkan gagasan untuk membangun marketplace khusus bahan baku. Nah, tentunya hal tersebut disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Pendekar Kepala BGN Sudaryono mengatakan platform ini nantinya membantu untuk mengontrol kualitas dan ketersediaan bahan pangan untuk dapur SPPG. Jadi ada 7 komoditas yang menjadi prioritas. Nah, tentunya Anda bertanya dong, apa aja sih 7 komoditas tersebut yang diprioritaskan oleh BGNRI? Yaitu beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan juga susu. Nah, pendengar, marketplace ini juga diharapkan bisa mengatasi masalah pasokan, termasuk ketersediaan ayam di sejumlah daerah di luar tentunya, ya, khususnya juga di luar Jawa ini. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Dan untuk selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, khususnya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Wah, waktu siang ini kayaknya gak terasa lebih cepat ya. Apalagi dengan cuaca yang adem ayem seperti ini ya, membuat Anda kayaknya lebih semangat dan juga lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan serta aktivitas di siang ini. BTW pendengar, lebih kurang lagi 16 menit lagi ya, maksudnya 16 menit lagi nanti pada pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya kita akan melaksanakan sholat zuhur. Jadi seperti biasa, sembari kita akan menantikan kumandang azan zuhur, kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sari berita. Pendekar Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berita lainnya, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar Wali Kota Banda Aceh apresiasi pelaksanaan Urban Climate Forum sebagai upaya kolaboratif menjaga bumi dan iklim. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Urban Climate Forum 2026 yang berpusat di Jakarta dengan mempertemukan para pemimpin daerah, wali kota, pejabat pemerintah nasional, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dari seluruh kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Menurutnya, perubahan iklim terus terjadi dan menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani bersama. Karena itu dibutuhkan kerja kolaboratif dan kolektif agar semua yang dibahas dan didiskusikan bisa terwujud menjadi aksi nyata.
3: Untuk menjaga iklim kita, karena memang hal ini sangat urgent. Dan dari semua yang telah dipaparkan, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko Infrastruktur, Bapak AHY yang sangat komprehensif, juga dari seluruh para wamen dari lintas kementerian, yang insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua bisa berkolaborasi, persoalan perubahan iklim ini menjadi isu yang strategis yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bentuk program-program konkret, saling berkolaborasi.
2: Adapun forum tersebut menggarisbawahi urgensi peralihan dari intervensi berbasis proyek parsial menuju pendekatan yang sistemik dan terinstitusi. Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Asia Pasifik, kota-kota dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan ketahanan iklim ke dalam rencana tata ruang dan anggaran daerah secara jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara yang sempat ditahan di Malaysia akhirnya bisa berkumpul bersama keluarga. Berikut laporan reporter RRI Losmawe, Saifullah Nordin.
4: Suasana haru menyelimuti kediaman Marzuki, 44 tahun, seorang warga penyandang tunawicara asal Desa Ranto, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara, Kamis malam. Isak tangis bahagia pecah dari sang istri Mursyidah dan kedua anak laki-lakinya saat memeluk sang ayah yang terpisah selama lebih dari 4 tahun. Marzuki yang semula berangkat ke Malaysia sebagai buruh bangunan menggunakan paspor turis sempat hilang kontak selama 7 bulan lantaran ditahan otoritas imigrasi setempat akibat pelanggaran masa tinggal atau overstay. Keterbatasan fisik dalam berkomunikasi pun menjadi kendala utama Marzuki selama berurusan dengan petugas. Kepulangan Marzuki akhirnya terwujud berkat aksi cepat anggota DPDRI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma. Setelah menerima laporan dari kepala desa setempat, Haji Uma menerjunkan timnya untuk melacak keberadaan Marzuki hingga ditemukan di kem tahanan imigrasi Marshab Umbu, Malaka. Selain memberikan jaminan fakta integritas kepada pihak imigrasi Malaysia, Haji Uma juga menanggung seluruh biaya pemulangan Marzuki mulai dari penerbangan Batam ke Kuala Namu hingga jalur darat menuju Aceh Utara.
5: Ini adalah Marzuki bisu. Jadi ini sudah kontak dengan keluarga lebih kurang 7 bulan. Nah, setelah kita mendapatkan kabar, kita menugaskan tim kita yang tergabung dengan gabungan Aceh Bersatu, GAP di sana, Kaida, kita utuskan untuk melihat di penjara mana beliau ditahan. Nah, setelah kita men-tracking, dapatlah titik di daerah Macat Umbo itu di Malaka dan menjamin bahwa itu adalah merupakan bahagian daripada warga Indonesia yang keluarganya ini dengan menunjukkan beberapa bukti.
4: Dalam kesempatan ini, Haji Umar turut menghimbau masyarakat Aceh yang hendak bekerja ke luar negeri agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sementara itu, Kepala Desa Menasah Rantau Husairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian Haji Umar bersama timnya dalam menyelamatkan warga dari ketidakpastian. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin program ASTRI sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Pelabuh yang ke-438. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASTRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabuh ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melabuh. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan Ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabuh yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
7: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan Ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
6: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabuh. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Melabuh. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Pendengar, kabut dan asap melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan setempat menghimbau warga waspada dan menggunakan masker. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tenggara bagi-bagi masker pasca daerah itu dilanda kabut asap beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Rosita, mengatakan pembagian masker dilakukan melalui tenaga kesehatan termasuk bidan desa agar masyarakat mudah mendapatkan perlindungan. Yang mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak waspada terhadap situasi ini. Rosita meminta agar warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap segera mendatangi fasilitas pelayanan terdekat.
9: Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas, yaitu 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, membagikan masker secara serentak kepada masyarakat dan melalui bidan desa yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak akibat debu dan asap, yaitu mungkin gangguan pada tenggorokan atau dikenal dengan ISPA, diharapkan pada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
8: Dalam upaya pencegahan mandiri, kata Rosita, warga diminta membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, dan memperbanyak konsumsi air putih. Langkah ini katanya untuk mengurangi paparan asap dan mencegah gangguan kesehatan, khususnya bagi anak lansia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana ikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: Sebanyak 80 pelaku ekonomi kreatif terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah mengikuti kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih. Kegiatan yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang

0: hobi ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang inovatif, bukan hanya kopi diminum tetapi memberikan nilai ekonomi lain dalam produk-produk ekonomi kreatif lainnya di produk kopinya.
1: Salah seorang peserta, Sahmi Yuliana, menyambut positif kegiatan itu karena dinilai relevan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan setelah bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

just if you knew how much I loved you.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ya, tentunya Banda Aceh siang ini masih bersama saya Khaira hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan di siang ini kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia ya. BTW pendengar, bagaimana kabar Anda di siang ini? Semoga masih semangat ya menjalani aktivitas. Ada yang sedang bekerja, ada yang lagi santai di rumah, atau mungkin yang sedang berada di perjalanan. Apapun itu, tetap semangat, tetap produktif ya. BTW sudah makan siang belum sih? Jangan sampai ini ya, karena sibuknya aktivitas Anda, pekerjaan Anda, ya makan siangnya malah terlupakan ya. Oke, siang ini ya yang paling pas memang ditemani dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, apalagi dalam 100% Indonesia. Jadi seperti biasa nih pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, yang ingin bercuap-cuap dengan Pro 1 dalam 100% Indonesia, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 ya di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Seperti biasa, 100% Indonesia akan saya buka nanti setelah saya hadirkan Kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita dengarkan lagi lagu-lagu dalam 100% Indonesia darinya Pasto dengan judul Aku Pasti Kembali.

0: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya seperti biasa 100% Indonesia kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, yang mau bergabung di line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siang kembali.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Ina nih di Bato.
0: Oh, Kak Ina di Bato, sehat Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Ina gimana?
0: Syukur alhamdulillah, sama juga kayak Kak Ina.
1: Jamaah belum?
0: Sudah dong.
1: Oh, itu jangan terlambat ya nanti ya.
0: Betul, Kak Ina sendiri gimana?
1: Kami udah makan tadi, udah makan buah kan. Ntar lagi mungkin makan nasi sikit.
0: Sikit doang?
1: Enggak, maksudnya jangan banyak-banyak. Takut nanti kegemukan lagi nanti kan.
0: Oh, lagi program diet.
1: Iya, jangan banyak-banyak makan. Yang penting asupan ada gitu kan.
0: Iya, betul. Proteinnya betul, ada ya.
1: Yang penting buah ada gitu kan, sayur ada gitu.
0: Betul.
1: Nah, gitu dia.
0: Oke, Kak Ina, kira-kira Kak Ina masih nyimpan barang lama enggak sih?
1: Barang lama? Iya, kalau memang barang yang kesukaan itu ada.
0: Seperti?
1: Seperti kayak apa ya, kayak tas ya. Tasnya maksudnya suka ya kan. Biarpun nggak sering-sering pakai lagi, pasti dia simpan masih. Okay. Sekali kan, biarpun nggak dipakai, dilihat itu dipegang gitu kan. Itu memang apa, barang kesayangan gitu kan. Kalau dibuang sayang gitu.
0: Oh, mungkin harganya mahal ya, makanya sayang dibuang.
1: Itulah ya kan, maksudnya ya gitulah, sayang-sayang gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi nanti kalau susahan pasti dibuang juga gitu kan. Saya nggak layak lagi kita taruh di rumah gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Gitu, walaupun nggak pakai lagi gitu kan.
0: Oh, oke. Terus kalau foto-foto mungkin ada nggak?
1: Foto insya Allah ada juga, foto apa, foto perkawinan aja juga gini kan. Belum dibuang juga gitu kan, sekali kita lihat, kita pandang. Kita bandingkan masa pertama dulu nikah dengan sekarang, gimana ada perkembangan enggak. Masa
0: jauh kan? Banget ya perbedaannya,
1: jauh banget. Kebalikannya 50%.
0: Ya ampun.
1: Betul. Aduh, memang kalau kita lihat kan harusnya ketawa, jadi ketawa kita.
0: Iya, betul.
1: Jauh kali memang. Aduh, masih disimpan sampai sekarang gitu.
0: Oke, berarti
1: apa masih utuh juga di albumnya kan gitu.
0: Betul. Ya, berarti Kak Ina kalau suka simpan barang lama karena suka gitu ya?
1: Iya.
0: Sayang untuk dibuang.
1: Kalau nggak suka kan sekali dua kali pakai, memang nggak suka ya udah gitu kan?
0: Iya, betul. Dibakar malahan kalau nggak suka.
1: Dibiarkan gitu aja nanti udah ke tong sampah terus gitu kan? Gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Ina sudah berbagi cerita siang ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Mau diputarin lagu apa?
1: Hari ini dari siapa ya? Enaknya apa? Kalau emang belum masuk kan ingat lagunya. Ini kalau udah masuk lupa semuanya.
0: Dicatat besok Kak Ina.
1: Itulah. Dari ini aja lah, dari Ebi Gade aja ya.
0: Ebi Gade apa itu
1: judulnya? Apa namanya? Untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan. Oke, salamnya Kak Ina.
1: Salamnya pertama buat Kak Ira ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udah itu buat siapa ya? Buat Kak Juli Sabang, buat Bang Rijal di Semulu, buat Kak Isa, Kak Kiana, buat Cut Putro, buat semualah ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ina.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ina. Aduh. Kalau saya sih barang lama yang masih disimpan ada. ya seperti Kak Ina bilang tadi, foto-foto masa kecil ya kan. Terus kalau benda juga masih ada, piring-piring lama gitu, apa ya, lagi gelas-gelas mungkin. Terus uang juga ya, uang yang koin-koin dulu ya, uang zaman dulu ya, itu masih ada di rumah saya, teman-teman ya. Oke, sebentar saya juga mau menyapa teman-teman yang tadinya sudah bergabung ya dari tadi melalui live TikTok saya. Ini ada All, hi All, kemudian ada Ayah Ngoh juga, ada Ampun DJ, ada Baby Boss, Muhammad Julian, Rian, kemudian ada Pardi juga tadi request lagu apa ya? Saya lupa tadi. Oh, yang judulnya Sadrah ya. Kemudian apa nih ya? Kata si Ol tadi, saya baca sebentar komentarnya. Yang disimpan tuh barang kenangan si dia, BTW request dong. Ya, sudahlah ya, itu kenangan ya. Kenangan bersama si dia ya yang disimpan ya. Tapi kalau kenangannya jelek, mending dibuang aja. Kita simpan kenangan-kenangan yang indah aja ya. Oke, requestnya nanti ya diputarin ya. Kita terima telepon dulu ini dari pendengar yang mau bergabung ya di 0651 44336. Silakan pendengar untuk Anda. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ya ampun, terputus terus ya dari kemarin. Apa jangan-jangan cuman sama saya doang ya beginian, sama yang lain gak ada. Ya halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
2: Sama pasangan.
0: Ada suaranya swing ini.
2: Mana ada swing?
0: Udah.
2: Karen.
0: Sehat Kak Salwa?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Kira gimana kabarnya, sehat?
0: Sama juga seperti Kak Salwa, sehat alhamdulillah.
2: Amin.
0: Iya. Kak Salwa, BTW udah makan siang?
2: Kebetulan kalau makan siangnya jam 12 ya. Mm-mm. Jadi udah lama sih tadi udah makan.
0: Oh, tepat waktu ya siangnya ya.
2: Karena sehat itu

0: masih banyak.
1: Mm-hmm.
0: Kalau uang koin juga ada sih, mama saya simpen.
1: Sama dong ya.
0: Apa yang 5 tera ya, apa tuh yang 5 tera gitu. Ada 5 itu, apa betul. Namanya putih-putih itulah.
1: Iya, ada yang 500, 200.
0: Nah, yang kuning gitu betul. Ada di rumah tuh. Simpen masih.
1: Oke, okay. Kalau pakaian-pakaian mungkin fashion, baju-baju lama.
0: Itu, ada itu, kalau ini, kalau pakaiannya sih pakaian yang adat gitu ya, waktu ikut karnaval dulu gitu. Ada pakai baju adat gitu, kita simpan gitu sampai saat ini, waktu SD, SMP juga ada sampai sekarang.
1: Oke, okay, lengkap kayaknya ya Kak Salwa, yang nggak pernah dibuang ya?
0: Ya nggak pernah sih, suka ya, kalau koleksi foto juga suka gitu, foto-foto zaman dulu gitu suka juga.
1: Oke, okay. Sama berarti lah kita ya, mengenang masa lalu. Oke.
0: Okay. Apa zaman dulu nyiar kan jadul-jadul gitu juga aku simpan loh sampai saat ini.
1: Oh iya, masih ada.
0: Masih ada.
1: Oh, dirawat dengan baik ya.
0: Kali-kali kan tengok juga kan waktu misalkan kayaknya nyiar dah, aku dulu kayak gini juga deh. Ketawa sendiri gitu ya.
1: Perbandingannya jauh banget ya Kak Salwa ya.
0: Iya, itu ketawa-ketawa sendiri, terus senyum sendiri. Kadang-kadang ini mau diputarin lagu ini ke bawah gitu. Padahal kita suasana seperti itu tuh. Makanya kalau ditanya sama pendengar, kok putar lagunya kayak itu. Padahal emang sendiri lagi kayak gitu ya kan.
1: Aduh lucu banget ya, ampun ceritanya.
0: Oke deh Kera.
1: Mau diputarin lagu apa nih Kak Salwa?
0: Iya kakak sih pengen lagu dari ini aja. Kan ada tuh nama lagu tegarkan cinta apa tuh namanya ya, aku lupa sih.
1: Dari siapa itu?
0: Siapa nyanyi tuh?
1: Tegarkan?
0: Cinta, tegarkan, apa tuh namanya. Ada sering putarin deh kayaknya sama Kera.
1: Masa sih?
0: Iya, sering aku denger sih. Tapi gak tahu ku judul yang pastinya apa ya, gak tahu. Kayak gitu lah, tegarkan hatiku ya. Apa tegarkan cinta, oh. Aduh pokoknya kayak gitu deh, tapi kalau sulit ya nggak usah, kasihan Kayaknya.
1: Darinya ini Melly Goeslaw dan Krisdayanti.
0: Iya benar deh, tahu rupanya.
1: Cinta judulnya.
0: Itu dia, benar.
1: Padahal singkat banget loh, singkat, padat, jelas.
0: Tapi kok lupa gitu diinget ya. Tapi ya udah, nanti tuh benar, salah tuh. Oke Kera, thank you sebelumnya deh ya.
1: Oke.
0: Memang ingatannya luar biasa deh Kera.
1: Salamnya, ini mumpung lagi ngingat ya.
0: Iya benar, selamat tugas ya Mbak Kera. Walaupun hari weekend ya, tetap semangat gitu ya, nemanin teman-teman yang lain ya kan. Wah luar biasa deh Kera. Oke, buat apa lagi nih? Buat semua yang lagi stay di Pro 1, selamat siang, salam sehat, selamat nikmati weekend Rizal di Solo nih. Oke, makasih ya Rizal. Oke deh, lansernya makasih ya. Kita nggak ini ya, nggak sempat ngerasain belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ngerasain ada sih di ini, di apa tuh, di Banda Aceh gitu ya, yang dari
1: Simulunya belum.
0: Simulu belum gitu ya. Tunggu, ditunggu deh pokoknya. Oke. Makasih ya. Kira
1: sama
0: tuh.
1: Sama-sama.
0: Ya. Oke, di rumah sama istirahat. Oke, makasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Siapa nih pendengar yang masih nyimpan baju-baju lama sama seperti Kak Salwa ini? Ada yang sesuai juga dengan zaman sekarang ya. Katanya kalau zaman sekarang itu banyak ya keluaran baju-baju yang lama, baju-baju jadul, dan di mix and match-nya juga bagus katanya ya. Kayak ini ya, kayak celana-celana cutbrai. Itu kan baju-baju yang dulu ya, celana-celana yang dulu ya. Tapi masih bagus aja kalau dipakai untuk sekarang. Karena lagi fashion juga ya kan. Ini di WhatsApp Pro 1 juga sudah rame yang bergabung ini ya. Gimana ya, saya terima satu penelpon lagi ya. Nanti akan saya bacakan yang ada di WhatsApp ya. Siapa cepet dia dapat aja ya. Oke, di 0651-44336 yang bergabung melalui line telepon ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, dengan diriku nih.
1: Di Lebanon. Sehat Kak Yana?
2: Alhamdulillah, sehat.

0: lagi ngapain sih siang ini?
1: Dirimu di situ lagi ngapain?
0: Aku lagi bercuap-cuap dengan dirimu.
1: Diriku di sini lagi santai-santai aja menikmati pemandangan yang indah.
0: Di mana pemandangan yang indah?
1: Di luar kota.
0: Oh, lagi di luar kota, sombong amat ya.
1: Aman aja gak sombong gitu kan. Masa Siana sombong.
0: Serius lagi di luar kota?
1: Serius.
0: Oh, lagi menikmati liburan ya bareng keluarga ya?
1: Enggak, bareng teman-teman.
0: Oh, bareng teman-teman. Ibu-ibu kompleks gitu ya liburan. Iya,
1: bener,
0: ya.
1: Celak terus. Aja.
0: Walaupun lagi liburan, terima kasih ya sudah masuk dalam 100%
1: iya,
0: Indonesia.
1: Dengar kan boring gitu kan, terkadang kan. Jadi mendengarkan suara si Kaira ternyata
0: yang betul.
1: Betul.
0: Kayak meragukan ini saya.
1: Kok ragu sih? Enggak percaya aja. Giliran aja yang benar diragukan, yang diragu yang seharusnya bohong tuh dipercaya
0: benar. Oh, marah kayaknya nih.
1: Kita yang benar diraguin, yang tukang bohong dipercaya. Gawat nih dunia nih.
0: Iya, udah terbalik.
1: Hampir kiamat. Giliran yang bohong-bohong aja dipercaya, beneran dikirainnya.
0: Oke.
1: Bener, dia kira bohong.
0: Ya udah, baiklah.
1: Gue mau bohong juga deh.
0: Jangan dong, nggak baik kayak gitu.
1: Dosa ya.
0: Nggak baik. Kayana masih simpan nggak sih barang-barang lama?
1: Barang?
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Baju, celana, jilbab, atau piring-piring lama, gelas lama, Gucci, ya yang punya-punya.
1: Oh, pokoknya yang lama-lama gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau yang ada kenangannya sih kayak nesimpan. Tapi kalau kayak baju, jilbab, celana tuh yang nggak ada kenangannya misalnya tuh kan ada kayak nakasih untuk yang musibah-musibah itu.
0: Oh, yang kemarin di akhir 2025
1: bukan
0: ya?
1: Yang kemarin, malah yang dulu-dulu juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dulu juga kan. Masuk kotak gitu kasih. Tapi kalau yang ada kenangannya kayak yang dibeli di mana tuh, kayak almarhum suami Kak Ena beli di Malaysia tuh kan. Belinya yang kami beli di Singapura. Belinya yang di Bandung, Jakarta tuh disimpan karena penuh kenangan tuh.
0: Kalau kangen langsung lihat barang itu ya.
1: Terkadang walaupun baju itu udah karena sering dipakai kan udah koyak gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi tetap disimpan aja, nggak dibuang-buang kenangan. Apalagi ada tulis-tulisannya tuh.
0: Apalagi nggak dijadiin kain lap ya?
1: Enggak, kasihan. Jangan. Kayaknya simpan aja tuh, walaupun di bawah kali dia duduk kan. Nggak apa-apa, terkadang tas gitu juga. Tapi kalau selop, kalau udah kreak-kreak, kayaknya kayaknya pupa dalam api deh.
0: Aduh, lucu.
1: Selop udah kreak-kreak disimpan, pupa dalam api aja lah.
0: Kalau zaman dulu pasti banyak ya sandal-sandal yang hak tinggi itu ya?
1: Banyak itu, yang 7 cm, yang 12 cm. Dulu kan gak asik kita naik panggung.
0: Sekarang
1: kan naik, cuma naik Honda. Kayak tas-tas tuh kan. Tapi kalau tas gak dipupo deh, kalau ada yang minta kayak emak-emak. Kasihlah, wawa satu tas, kasih. Tapi kalau yang ada kenangannya gak dikasih juga.
0: Iyalah, sayang lah, nanti kenangannya lari ke orang lain.
1: Apalagi kasih waktu ulang tahun gitu kan. Ulang tahun perkawinan, gak boleh lah. Terus kayak piring-piring antik zaman-zaman tuh masa Kak Yana belum lahir tuh, Mama Kak Yana udah beli tuh. Oh, sampai sekarang tuh masih ada gelas-gelas tuh tipis. Sekali gelasnya rasanya kalau kita jentik aja pecah tuh. Tipis bener.
0: Berarti harus betul-betul dirawat dengan rapi.
1: Itu waktu bawa pulang kan Kak Yana berapa kali pindah dari Lok Semawe kemari, kemari gitu kan. Itu cukup Kak Yana jaga yang dua tuh, cantik kali soalnya tipis bener.
0: Gak bisa digantikan ya dengan yang lain ya?
1: Gak ada yang jual pun. Mak Kak Yana beli itu dulu.
0: Iya, iya.
1: Terus yang ini lagi, yang gelasnya bukan dari kaca sih, dari agak-agak kayak kaca helm gitu, plastik gitu kan. Tapi tipis. Itu belinya tuh tahu di mana tuh, waktu dulu musim pertama kali Belang Bintang itu, pesawat Bintang kan, itu gelas di situ kami beli. Gelas Belang Bintang tuh. Gelas iya, pesawat iya, lah ceritanya, gelas pesawat itu.
0: Ya berarti masih banyak lah Kak Yana simpan barang-barang lama ya, barang-barang antik. Iya,
1: karena kan Mama Kak Yana tukang koleksi piring, gelas gitu waktu dulu kan. Jadi Kak Yana sendiri ya.
0: Iya.
1: Semuanya di sini.
0: Oke, lagunya gimana? Mau diputerin lagu lama juga?
1: Iya dong.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya apa ya?
0: Lama.
1: Ini aja deh. Dari
0: Siap Hari Ini enggak Kak Yana?
1: Giliran Kak Yana jadi di obo-obo, giliran orang lain didengerin. Jangan gitu dong.
0: Ayo udah apa nih, cepet.
1: Ini baru tahu dia. Enaknya lagu ini Deddy Dukun sama Dian Pramana Putra 2D.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya tuh apa tuh, masih ada ya?
0: Masih ada.
1: Gak ada?
0: Gak ada kayaknya.
1: Kalau nggak ada kemana dia? Kayaknya masih ada di situ kayaknya.
0: Masih ada. Dari siapa masih tadi? Nggak ada di sini.
1: Di mana juga disimpan?
0: Dari siapa tadi?
1: 2D.
0: Oh ada.
1: Nah itulah. Pengen ditengok dulu pakai kacamata. Okay. Terus nggak ada.
0: Ya udah cukup ya.
1: Pulang kalau pulang ke sini kayaknya tunggu tuh di simpang.
0: Oke, terima kasih Kak Yana.
1: Belum
0: ya. Salamnya cepat untuk siapa nih?
1: Salam pertama buat Kera, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat Juju di Sabang, Mas Roy, Bang Heru. Bang Heru udah kedengaran lo suaranya.
0: Iya, betul.
1: Mas Roy itu pernah dengar enggak suaranya?
0: Belum.
1: Kayaknya tuh orang yang kami kenal tuh, gak berani dia kasih dengar suaranya.
0: Oh seperti itu.
1: Cuman namanya aja diubah.
0: Oke, terus? Terus untuk siapa lagi? Udah cukup ya?
1: Udah dibuat semuanya.
0: Iya. Oke, terima kasih Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bercuap-cuap manjalita. Sabar ya, yang di WhatsApp sabar banget ini. Udah banyak lagi yang masuknya di siang gini. Nanti kalau ada kesempatan saya bacakan sampai habis. Tapi kalau nggak ada waktunya, ya siapa yang paling bawah aja ya. Ya oke deh, kita putarin dulu lagu darinya Ebit GAD. Nggak perlu lama-lama, nanti marah nih Kak Inanya. Udah menunggu lama lagunya ya. Salam dengarkan. So,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, ya ini menjelang sesi terakhir juga dalam 100% Indonesia. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp. Selamat siang Aira, Winarswa di Pemalang, Jawa Tengah. Request dong padi, padi dong, ternyata cinta. Suasana siang ini panas, oh panas ya. Jawa Tengah berarti lagi panas ya. Kalau di sini adem ayem sih cuacanya. Terima kasih Bang Winarso, sehat terus ya. Kemudian ada Wadul, selamat siang Kaira. Iya, siang kembali yang cantik dan baik hati. Oh, terima kasih. Nanti saya balenkan kopi ya. Terus lagu dari request lagu darinya grup band Dewa 19 dengan judul Hidup Adalah Perjuangan. Betul banget. Salam untuk Haira, selamat bertugas sampai tuntas dengan doa dan pesannya dari Bang Dul. Oh, kali ini Bang Dul ya. Saya lupa ya. Ternyata udah beberapa kali panggilannya itu Bang Dul. Semoga Haira sehat-sehat terus dan selalu sukses dunia dan juga akhirat. Dan kebahagiaan juga salam-salamnya untuk Bang Rizal di Semelu, Lia di Kampung Lada Bernun dan Bang Dedi di Langsa, Fitri Darussalam, Kak Elin di Pagar Air dengan pesannya Bang Dul, semoga kompak-kompak dan selalu baik-baik aja. Oke, Khaira itu aja, Bang Dul pamit. Bye bye. Iya. Terima kasih ya. Oke, kemudian juga ada All ya, tadi yang bergabung dia minta request lagu darinya For Revenge dengan judul Museum Duka. Oke, baik. Kemudian juga ada siapa ini? Bang Safrijal di Aceh Besar ya, minta diputarin lagu Samson judulnya Kenangan Terindah. Oke. Ini pada enggak ini ya, pada yang enggak ada yang bilang gitu barang-barang lama yang masih disimpan sampai dengan sekarang. Oke, kemudian juga tadi ada Pardi ya, dia minta request judul lagunya Sadrah ya. Sadrah yang dinyanyikan sama juga sama Level Revenge ya. Oke, baik, terima kasih yang sudah request, ditunggu ya lagunya. Dan kita hadirkan dulu lagu-lagu pertama tadi. Siapa ya? Saya lupa. Siapa ya tadi? Oh ya, Bang Winarso request Padi dengan judul Ternyata Cinta. Oke.

0: kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
0: Oke, let's go. Chika.
1: Kenapa?
0: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
0: Makasih ya, Chika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
0: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pagi pagi dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini senang sekali saya Dimas kembali menyapa Anda untuk edisi Minggu 20 September 2026. Tentu kita bersama hingga tuntas malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dialog di sore hari ini. Kita akan membahas tentang sebentar ya, kita cek dulu untuk dialog kita sore hari ini.

0: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Kita sore hari ini berjumpa di program acara Ruang Disabilitas. Dan kita akan membahas tentang peluang kerja dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Jadi di sore hari ini ada dua narasumber kita yang sudah bergabung, ada

0: Sarah Aprilia dan juga ada ya ada Sarah Aprilia SSI selaku peneliti FKM BKA YWU dan juga ada T Putri Melza Kamelia Kamela SD Program Manager FKM BKA YWU. Dan kita akan membahas tentunya di sore hari ini sampai tuntas nanti pendengar dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan langsung saja untuk tanya-tanya untuk kedua narasumber kita. Dan tentu kita ingin mengetahui sejauh mana akses tenaga kerja disabilitas terbuka dan pelatihan keterampilan apa saja yang tersedia hingga bagaimana kisah nyata Kementerian Ekonomi bisa terwujud. Dan kita akan kupas tuntas bersama kedua narasumber kita di sore hari ini di Forum Kesejahteraan Masyarakat Badan Koordinasi Aceh Yayasan Wahana Utama atau FKM BKA YWU. Oke, kita sapa terlebih dahulu untuk yang pertama ada T Putri Melza Kamela. Apa kabar sore ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, satu lagi ada Sarah Aprilia ini selaku peneliti FKM BKA YWU. Assalamualaikum, apa kabar sore ini Sarah?
2: Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah.
0: Cuacanya bagaimana di tempat kalian ini? Panas ya?
2: Panas tapi mendung juga.
0: Panas tapi mendung.
1: Iya, tapi sedikit mendung sih ini.
0: Sedikit mendung ya. Sarah di mana?
2: Ini lagi di warung kopi nih.
0: Maksudnya di wilayah mana sekarang ini berada?
2: Sekarang posisinya di Banda Aceh.
0: Di Banda Aceh, sama juga Putri?
1: Iya, sama. Lagi di Banda Aceh juga.
0: Oke, okay, baik. Kita sampai tuntas nanti mungkin sampai azan asar aja lah ya. Gak lama, sebentar aja. Langsung aja saya bersama Putri dulu selaku program manajernya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat program-program apa saja yang dijalankan FKM BKA YWU terkait kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Aceh. Silakan.
1: Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya T Putri Melza Kamela, selaku program manager dari FKM BKA YWU. Jadi FKM BKA YWU ini sudah fokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Nah, FKM sendiri sudah melatih lebih dari 25 penyandang disabilitas, yang mana pada tahun 2024 itu kita bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Jadi kita mengadakan pelatihan berupa pelatihan branding suatu produk, kemudian digitalisasi, marketing, dan juga laporan keuangan untuk membantu para penyandang disabilitas yang sudah memiliki usaha. Kami juga melakukan promosi melalui bazar, pameran, serta katalog, dan mendampingi akses modal itu yang ada di Melabo khususnya. Jadi kami menghubungkan antara keterampilan, akses pasar, dan juga permodalan untuk memudahkan para penyandang disabilitas yang memiliki usaha.
0: Baik. Jadi sejauh ini bagaimana FKM BKA ini memetakan kebutuhan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas dan potensi masing-masing juga?
1: Iya, jadi kami tidak menyamakan kebutuhan semua penyandang disabilitas, yang mana kita tahu bahwa setiap penyandang disabilitas itu kan punya jenis disabilitasnya sendiri, seperti yeah. itu. Jadi kita melihat terlebih dahulu jenis disabilitasnya, kemudian keterampilan yang dimiliki, kemudian minatnya, kemudian pengalaman, dan hambatan apa yang dihadapi oleh para disabilitas. Nah, prinsipnya adalah kebutuhan pelatihan ini harus berasal dari kondisi dan potensi mereka sendiri. Jadi kita tidak lagi menjadikan mereka objek, tetapi kita menjadikan mereka subjek, sehingga mereka yang lebih tahu dan mereka yang mencari solusi sendiri bahwa apa yang mereka inginkan. Setelah itu baru kita lakukan pendampingan dan pelatihan agar pelatihannya ini tepat sasaran dan memang yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh penyandang disabilitas.
0: Baik, oke Putri, saya ke Sarah ya. Kalau dari sisi riset, bagaimana gambaran kondisi terkini untuk kerja penyandang disabilitas di Aceh, khususnya mungkin di Banda Aceh lah?
2: Baik, jadi Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya Sarah Aprilia sebagai tim researcher dari FKM BKI WU. Saat ini saya meneliti kesenjangan antara kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ada di Aceh dengan realita yang dialami oleh perempuan dan perempuan muda disabilitas yang ada di Aceh melalui community monitoring based SDG, Sustainable Development Goals. Lalu dari pengalaman yang telah kami lakukan, harusnya ketika kita menjelaskan kondisi akses kerja penyandang disabilitas ini, sebaiknya jangan dianggap hambatannya sebatas individu saja atau ada atau tidaknya lowongan kerja saat ini. Karena terkadang sudah ada lowongan pekerjaan yang tersedia, tapi belum tentu semua orang bisa mengakses pekerjaan tersebut dengan cara yang sama dan setara. Jadi yang perlu dilihat adalah keseluruhan proses seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik. Dari beberapa kegiatan monitoring yang kami lakukan, kami menemukan beberapa lapisan permasalahan terkait akses terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Yang pertama itu akses terhadap pendidikan dan keterampilannya. Karena saat ini masih banyak masukan dari masyarakat bahwa konsep pendidikan yang inklusif ini masih membutuhkan proses dan penguatan yang lebih dalam, termasuk persoalan sarana dan prasarana serta keterbatasan tenaga khusus pengajar untuk kebutuhan tertentu. Bahkan disebutkan oleh salah satu orang tua yang ada di Sabang saat kami melakukan kegiatan monitoring kemarin, mereka kesulitan menemukan sekolah yang inklusif, yang sesuai, termasuk untuk anak autistik yang kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan karakteristik dari anaknya. Hal ini menjadi persoalan yang sangat penting pastinya karena pendidikan itu adalah salah satu pintu untuk akses pekerjaan. Selain akses terhadap pendidikan, seseorang juga mungkin sudah mendapatkan pendidikan yang sesuai, tetapi belum tentu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan peluang kerja yang tersedia saat ini. Dan ini sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah dalam kebijakan Aceh, yaitu Kanun Nomor 2 Tahun 2025, secara eksplisit menyebut perlunya tata kelola pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Namun yang perlu seluruh sektor perhatikan saat ini bukan bahwa sudah ada pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah, tapi apakah pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan, potensi dan peluang yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas.
0: Baik. Kalau terkait data atau temuan apa ini yang paling mempengaruhi atau yang paling menarik atau mengejutkan juga ini terkait hambatan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas?
2: Menurut kami, dari yang kami lakukan, hambatan ekonomi penyandang disabilitas ini tidak selalu karena mereka kurang terampil atau kurang memiliki pengalaman. Bisa saja mereka itu sudah memiliki kemampuannya, tetapi kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan tersebut yang masih terbatas. Hambatannya itu bisa saja berupa akses informasi lowongan yang mungkin tidak aksesibel bagi kebutuhan mereka. Kemudian transportasinya, lalu tempat kerjanya itu masih belum aksesibel. Sampai saat ini kita dapat melihat di beberapa, sebut saja kantor pemerintahan, yang sangat tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kemudian juga ada stigma dari pemberi kerja yang menganggap bahwa penyandang disabilitas ini tidak dapat bekerja secara optimal untuk program mereka. Bahkan akses terhadap modal usaha bagi penyandang disabilitas yang ingin berwirausaha juga menjadi hambatan tertentu. Jadi ketika penyandang disabilitas belum mandiri secara ekonomi, sebaiknya jangan langsung melihat bahwa solusinya hanya sebuah pelatihan. Tapi keterampilan memang penting, tapi membutuhkan akses terhadap modal, informasi, lingkungan yang mendukung, serta kesempatan yang setara untuk bekerja dan mengembangkan usaha mereka.
0: Ya, benar. Nah, kalau terkait faktor apa saja sebenarnya yang paling mempengaruhi keberhasilan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan mungkin yang layak begitu?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar-dengar jelas atau tidak ya?
0: Terdengar.
2: Oke, okay, baik. Karena lagi ada ngaji sedikit ya di
0: Oh ya. Yeah.
2: lokasi ini. Ya, jadi kalau misalnya terkait faktor itu, sebaiknya jangan dilihat dari satu faktor ya untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak. Pastinya ada beberapa faktor, yaitu pendidikan dan keterampilan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, dan
0: Ya.
2: juga ada informasi dan jejaring. Jadi, penyandang disabilitas ini sebaiknya lebih aktif dalam berkomunitas karena bisa mengetahui peluang dan terhubung dengan dunia kerja yang nyata itu dari jejaring yang baik. Kemudian juga lingkungan kerjanya harus mendukung dan aksesibel, karena kemampuan seseorang juga tidak akan berkembang secara optimal kalau lingkungan dia bekerja justru menjadi hambatan untuk dia sendiri. Di sisi lain juga keluarga dan lingkungan sosial juga tidak kalah penting, karena keputusan seseorang untuk bekerja dan berwirausaha seringkali dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Jadi menurut kami, kami tidak hanya bisa mengatakan bahwa penyandang disabilitas harus lebih siap bekerja atau harus meningkatkan keterampilannya, tapi persiapannya itu harus berjalan dua arah, baik itu dari individunya sendiri maupun sistemnya juga perlu dipersiapkan. Artinya pendidikan, pemerintah, dunia usaha, keluarga, dan lingkungan sosial itu perlu bersama-sama menciptakan kondisi yang bisa memungkinkan penyandang disabilitas menggunakan kemampuan mereka dan mendapatkan kesempatan yang setara.
0: Jadi begitu ya. Oke, baik. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan dari layanan telepon 0651-44336 atau di WA kami 0852-8285-4445. Silakan Anda kirim pesan Anda, baik itu tanggapan atau juga pertanyaan Anda. Silakan, kami masih menunggu Anda. Dan saya kembali ke Putri. Putri, ada nggak tantangan mungkin yang paling sering ditemui saat menghubungkan penyandang disabilitas dengan dunia usaha atau lapangan kerja? Nanti ini Sarah juga boleh jawab ya tambahannya. Silakan Putri dulu.
1: Iya, baik. Terima kasih nih Bang untuk pertanyaannya. Nah, tantangannya ini cukup beragam dan sangat banyak tantangan yang dihadapi gitu.
0: Aduh.
1: Sama seperti yang sebelumnya Kak Sarah jelasin juga. Jadi kita tidak hanya terfokus pada keterampilan saja. Kita tahu bahwa keterampilan itu sangat penting bagi penyandang disabilitas. Tetapi di luar dari aspek keterampilan itu, kita juga bermasalah dengan akses transportasi yang tidak aksesibel, kemudian informasi lowongan yang belum inklusif untuk seluruh kalangan masyarakat, bahkan penyandang disabilitas, kemudian tempat kerja yang belum aksesibel, kayak masih susah nih untuk para penyandang disabilitas dengan kursi roda atau dengan tunanetra dan lainnya, itu kan memerlukan akses-akses khusus seperti itu. Nah, di tempat kerja banyak yang belum menyediakan ini, sama seperti yang Kak Sarah bilang juga, bahkan di kantor pemerintahan saja yang harusnya memang sudah aksesibel untuk disabilitas, tapi belum ada, bahkan ada tapi tidak fungsinya tidak sesuai untuk si disabilitas, karena kadang ada ram tapi ramnya itu terlalu terjal atau terlalu miring sehingga sulit juga untuk si disabilitas ini menggunakan si ram ini. Kemudian juga stigma dari masyarakat juga masih menjadi tantangan terbesar bagi penyandang disabilitas, di mana stigma itu yang membuat mereka untuk kecil hati atau mereka minder untuk bergabung ke masyarakat luas. Nah, menurut kami bukan hanya penyandang disabilitasnya yang harus kita siapkan dengan berbagai keterampilan, tetapi dunia usaha juga harus berjalan beriringan, di mana dunia usaha juga perlu untuk menyiapkan tempat kerja yang lebih inklusif dan membuka lowongan pekerjaan secara inklusif untuk penyandang disabilitas.
0: Baik. Artinya kita sebenarnya sebagai masyarakat biasa juga harus jangan melihat ketidaksetaraan itu ya. Jadi kita harus
1: Iya,
0: kepada
1: benar.
0: sesama begitu ya, setara ya.
1: Iya, benar. Jadi jangan melihat keterbatasannya, tapi di
0: Ya.
1: balik keterbatasan itu pasti ada potensi yang dimiliki tiap orang.
0: Benar. Kalau dari sisi lain, apa ini yang menjadi tantangan, Kak Sarah?
2: Menurut saya tambahannya itu mungkin sedikit ya dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Putri bahwa perbedaan dari jenis disabilitas dari masing-masing individu itu juga bisa menjadi hambatan yang paling awal itu. Misalnya seorang dengan disabilitas fisik seperti yang sudah disampaikan memiliki hambatan terkait akses ke lokasi kerja atau transportasi. Kemudian penyandang dengan disabilitas sensorik mungkin lebih banyak menghadapi hambatan terkait komunikasi dan akses terhadap informasinya itu sulit. Kemudian seseorang dengan disabilitas intelektual juga mungkin membutuhkan bentuk komunikasi, pendampingan, atau dukungan kerja yang berbeda dengan disabilitas yang lainnya. Jadi kebutuhan setiap orang ini harus dilihat berdasarkan kondisi dan kebutuhannya juga. Dan mungkin tambahan sedikitnya lagi, perlakuan khusus yang mereka terima ini bukanlah sebuah keistimewaan, karena penyesuaian ini memang harus diberikan karena hambatan tertentu perlu dihilangkan agar orang-orang dapat bekerja secara setara.
0: Ya benar. Oke, baik, terima kasih Sarah. Dan Putri, saya juga ingin tahu ini mungkin adakah kisah sukses atau dari peserta program yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Iya, jadi kalau berbicara tentang keberhasilan ya Bang, jadi kami itu nggak yang selalu diukur dari berapa penghasilannya setelah melakukan kegiatan gitu kan. Tapi ketika seseorang yang sebelumnya tidak berani berbicara di depan umum, tidak berani menyuarakan pendapatnya, dan kemudian dia berani menyuarakan pendapatnya, ikut beradvokasi untuk hal yang harusnya mereka dapat kayak gitu, itu adalah suatu pencapaian besar juga untuk para penyandang disabilitas dalam melawan rasa mindernya. Gitu. Mereka berani menyuarakan hak yang harusnya mereka dapat. Gitu. Nah, selain itu juga dari pendampingan dan dari pelatihan yang kita lakukan, kita juga ada hasil baiknya, yaitu di mana ada beberapa penyandang disabilitas yang sudah memiliki usaha ketika dia mengikuti pelatihan dan usahanya itu menjadi berkembang pesat, di mana sudah banyak orderan, kemudian juga ada disabilitas yang berfokus pada media sosial, sudah berani mengutarakan pendapatnya, sudah aktif di media sosial untuk mengedukasi teman-temannya, dan bahkan juga ada rekan kita kalau misalnya lagi menonton, mana tahu ada Kak Erlin di sini. Kak Erlin juga salah satu motivator ya, menurut kami motivator yang sangat sangat baik banget untuk mengajak dan menyuarakan hak-hak disabilitas, bahwa di balik keterbatasan itu ada potensi yang dimiliki, dan beliau juga sangat aktif untuk menyuarakan hak-hak disabilitas, di mana kita ini setara, namun kesempatannya aja yang belum diberikan secara baik seperti itu.
0: Baik, oke, dan tentu kita menuju sesi akhir ya, karena waktunya juga sangat terbatas, dikarenakan sebentar lagi nanti kita akan kumandangkan azan asar atau waktu sholat asar tiba pada pukul 15:43, masih ada waktu lah ya. Oke, kembali ke Sarah, kalau dari Sarah bagaimana perbandingan tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Aceh dengan daerah lain berdasarkan hasil riset yang ada mungkin. Perbandingannya apa? Silakan Sarah.
2: Baik, jadi kalau mau lihat perbandingan itu skalanya sangat luas ya, jadi sangat perlu berhati-hati untuk memberikan pendapat, karena harus menggunakan sumber data yang kredibel, kemudian periode surveinya juga harus panjang, dan juga harus ada perbedaan mengenai kelompok usia dan gender yang mana lingkupnya ini memang sangat luas. Jadi yang penting itu kita harus melihat bahwa data ketenaga kerjaan saat ini bagi penyandang disabilitas itu perlu terus diperbaiki dan dipilah-pilah berdasarkan jenis kelamin, jenis disabilitas, usia, pendidikan, wilayah, dan status pekerjaannya. Karena saat ini kita lihat sangat sulit untuk mendapatkan data tersebut. Bahkan mungkin hampir tidak ada. Betul Kak ya. Jadi ini penting karena angka-angka agregat yang sering biasanya disampaikan oleh pemerintah itu sangat tidak memperlihatkan pengalaman dari kelompok-kelompok tertentu.
0: Oke.
2: Jadi contohnya aja misalnya perempuan penyandang disabilitas mungkin sangat mendapatkan hambatan yang berbeda dibandingkan kelompok-kelompok lainnya.
0: Ya,
2: Jadi harapannya data tersebut bisa diupdate lebih mendalam.
0: ya. Oke, baik. Kalau menurut Sarah ini karena waktunya juga ya. Langkah strategis apa yang paling mendesak untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas dalam beberapa atau 5 tahun ke depan? Silakan.
2: Baik. Jadi perubahan harapan saya perubahan yang paling mendasar itu sebenarnya dimulai dari cara kita memandang penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas jangan hanya dilihat sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tapi mereka itu orang yang sudah mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan hak mereka untuk menentukan masa depannya mereka sendiri. Jadi dari cara pandang tersebut, kemudian ada 3 hal yang perlu diperkuat. Apa aja itu? Yang pertama data, yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita tidak mempunyai informasi yang cukup, bagaimana kita bisa membuat program yang menurut kita itu memang betul-betul dibutuhkan. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua adalah perbaikan di bagian kesempatannya. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara, keterampilan, pekerjaan, mengembangkan usaha, menggunakan teknologi, dan mendapatkan akses terhadap berbagai layanan, serta partisipasinya. Yang sebelumnya juga sering kita gencar-gencarkan, mereka harus aktif berpartisipasi. Ketika komunitas itu diberi ruang untuk melakukan penelitian, untuk mengumpulkan data dan memahami serta menyampaikan temuannya itu, mereka tidak hanya lagi disebut sebagai penerima manfaat. Mereka dapat menjadi orang yang benar-benar menghasilkan pengetahuan dan mendorong perubahan di komunitasnya sendiri.
0: Ya, baik. Oke.
2: Jadi sedikit lagi mungkin sampaiannya yang ingin saya sampaikan harapannya yang perubahan yang paling mendesak itu adalah mendorong kemandirian dari penyandang disabilitas. Tapi kemandirian ini yang dimaksud adalah mempunyai kemampuan, mempunyai akses terhadap kesempatan, mempunyai informasi dan mempunyai suara dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Sarah ya. Kalau Putri, apa yang menjadi harapan dan juga rencana ke depan dari FKM BKAYWU ini dalam memperluas akses ekonomi untuk bagi penyandang disabilitas di Aceh?
1: Iya, harapannya adalah ke depan kami bisa semakin banyak melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku perubahan. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kerja kita juga bersama APWLD, di mana kita juga membentuk suatu community monitoring circle atau komunitas-komunitas penyandang disabilitas, yang mana komunitas ini ikut untuk mengumpulkan data, menemukan temuannya sendiri, kemudian membuat suara mereka ini menjadi lebih kuat ketika mereka sudah bergabung dengan komunitas. Karena ketika suaranya sudah ramai dengan mengajukan hak-hak yang sama dan permintaan yang sama, maka suaranya akan lebih terdengar. Dan harapannya adalah melalui community monitoring circle ini, kepemimpinan perempuan dan perempuan penyandang disabilitas ini dapat mendorong menjadi sebuah kebijakan.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi berbuah pada ruang kebijakan yang lebih inklusif untuk mereka.
0: Baik. Oke, terima kasih banyak untuk perbincangan kita di sore hari ini, Sarah dan Putri ya. Dan juga untuk pendengar atau juga pemirsa kita, demikian perbincangan kita atau dalam dialog disabilitas dan juga inklusi. Banyak hal menarik tentunya yang bisa kita petik ya, mulai dari tantangan akses kerja, pentingnya pelatihan keterampilan, hingga peran kemitraan berbagai pihak dalam mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas untuk Aceh. Dan terima kasih tentunya sekali lagi saya ucapkan untuk kedua narasumber saya di sore hari ini, sudah ada waktunya untuk berbagi cerita di sore hari ini, dan juga informasi atau juga wawasan ya yang sangat berharga di sore ini. Semoga perbincangan ini dapat menambah kepedulian kita bersama dan juga mendorong lebih banyak ruang inklusif di lingkungan kerja maupun usaha. Sampai jumpa di edisi selanjutnya di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh. Banda Aceh sore ini.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: Banda Aceh sore ini.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pasti dalam kondisi yang baik ya, selalu sehat dan juga segala aktivitasnya berjalan lancar. Untuk Anda yang masih dengan pekerjaan Anda di sore hari ini, mudah-mudahan segala pekerjaan Anda bisa berjalan dengan baik dan tentu dengan hasil yang baik pula ya yang Anda dapatkan. Pendengar, nanti tepat pukul 17 kami akan hadirkan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Tentu nanti Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Tepat pukul 17 ya, atau di jam 5 sore.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, perkara Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kalau informasi dan inspirasi. Tentu masih bersama saya Dimas. Sore hari ini kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda untuk sore ini, dan juga coba kita sampaikan sebuah informasi ya. Ya, kali ini terkait informasi transformasi energi selaras dengan pemberdayaan UMKM. PT PLN Persero Unit Industri Distribusi UIT Aceh mengatakan transformasi energi yang dilaksanakan saat ini selaras dengan pemberdayaan UMKM. Yang menjelaskan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, PLN UIT Aceh melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL melaksanakan FES 2026 yang dipusatkan di lapangan Hira, Kota Losmawe dengan tema bersama PLN membangun UMKM berdaya dan naik kelas. Dia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi etalase promosi, ruang kolaborasi, dan wujud komitmen nyata bagi kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah, tentu atau UMKM binaan PLN. Pihaknya juga menegaskan bahwa transformasi energi yang dijalankan harus selalu berjalan selaras dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan PT Asisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kota Losmawe, Mirda Ihsan mengatakan Pemkot setempat mendukung penuh langkah strategis PLN dalam mendongkrak kemandirian ekonomi pelaku usaha di daerah.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97.7 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Banda Aceh sore ini.
5: Terima kasih pada karena masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentu kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 pada edisi hari ini Minggu 20 September 2026.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
7: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
8: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
7: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
9: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
10: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
7: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, bukan hanya sekedar festival, Banda Aceh Colossal Coffee Experience merupakan perayaan identitas warga Banda Aceh. 71 pasangan ikuti isbat nikah terpadu di Betung Atu. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimparaya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Banda Aceh Colossal Coffee Experience yang berakhir pada 20 September 2026 bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menegaskan bahwa pelaksanaan Banda Aceh Colossal Coffee Experience pada 18 hingga 20 September 2026 di lapangan Blang Padang bukan hanya sekedar festival, tetapi perayaan atas identitas warga Banda Aceh yang dekat dengan kopi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya minum kopi sudah menjadi budaya, ruang bertemu, berdiskusi hingga penggerak ekonomi. Julukan Banda Aceh sebagai kota 1000 warung kopi bukan sekedar slogan, melainkan cerminan kehidupan sosial masyarakat, tempat di mana lahirnya gagasan dan peluang usaha.
2: Acara Banda Aceh Colossal Kopi Experience. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat Banda Aceh bisa menikmati kopi sambil menikmati kuliner lainnya.
1: Adapun kegiatan ini menjadi panggung perjumpaan tradisi dan inovasi. Kopi saring khas Aceh akan bersanding dengan teknologi modern, kreasi industri kreatif, seni pertunjukan fashion lokal, hingga kuliner khas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syah Kuala. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Berikut laporan reporter Ari Pinsar.
3: Suasana semarak mewarnai rangkaian Hari Keluarga dan Milad ke-65 Universitas Syah Kuala Aceh pada hari Minggu 20 September 2026. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan tersebut adalah Festival Masak Kuah Belangong yang melibatkan Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong yang berlangsung mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks AAC Dayan Dawud Universitas Syah Kuala. Kegiatan ini menjadi ruang bagi keluarga besar USK untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi dalam suasana kekeluargaan. Dalam festival tersebut, para Civitas Akademika USK bersama-sama mengolah kuah belangong, salah satu kuliner khas Aceh yang dikenal kaya akan rempah. Proses memasak yang dilakukan secara bersama-sama juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh. Kuah belangong tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Pengolahannya menggunakan belangong atau kuali berukuran besar yang biasanya dikerjakan secara bersama-sama sehingga proses memasak menjadi bagian dari interaksi dan kebersamaan masyarakat. Melalui festival ini, USK turut memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional Aceh di lingkungan akademik. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menanamkan nilai budaya dan kebersamaan kepada generasi muda, khususnya Civitas Akademika USK. Festival Masak Kuah Belangong diharapkan tidak hanya memeriahkan rangkaian Milad ke-65 dan Hari Keluarga USK, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi kuliner Aceh. Semangat kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan ini menjadi cerminan pentingnya menjaga budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Komunitas Happy Roll sukses menggelar aksi senam massal spektakuler di Cafe Bambu Ungu, Batoh, Banda Aceh. Acara yang didominasi warna ungu ini dibanjiri peserta hingga mencapai 3 kali lipat dari target awal yang direncanakan. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher.
4: Suasana ceria dan penuh energi positif menyelimuti kawasan Batoh, Banda Aceh pada Sabtu pagi 19 September 2026. Komunitas Happy Roll sukses menggelar senam massal dengan dress code serba ungu yang dihadiri oleh ratusan peserta hingga membludak dari target awal sekitar 250 orang. Ketua pelaksana sekaligus pimpinan komunitas Happy Roll, Pira Sibai Ketaren, mengaku bangga dengan konsistensi komunitasnya dalam memasyarakatkan olahraga lewat cara yang unik, termasuk menjelajahi lokasi bersejarah dan cagar budaya di Aceh.
5: Senam ini kita lakukan adalah dari komunitas senam Happy Roll. Mereka memang selalu aktif, itu adanya di setiap hari Jumat di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa setiap Jumat. Namun mereka juga mengembangkan sayapnya untuk ada di beberapa tempat. Kenapa ini dibuat? Keinginan kita hanya satu sih, ingin membuat masyarakat itu sehat dan bugar. Satu lagi adalah untuk mempererat silaturahmi. Kenapa ini kita gagas berpindah-pindah tempatnya? Agar anggota senam itu tidak jenuh dengan satu tempat saja. Kalau memang selama ini kita berlokasinya di lapangan Belang Padang, beberapa kali kita memang berpindah-pindah. Kita pernah juga melakukan senam massal ini di masyarakat umum di tempatnya cagar budaya. Ada di Bank Indonesia, ada di Gunungan, per kilometer 0 Indonesia, dan beberapa tempat lain. Insya Allah, saya mempunyai satu keinginan adalah masyarakat kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, sehat.
4: Manfaat nyata dari konsistensi berolahraga ini pun dirasakan langsung oleh Maya dan Lina, dua anggota loyal yang sudah 5 tahun aktif bersama Happy Roll. Mereka mengaku tidak hanya mendapatkan kebugaran fisik, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menambah saudara.
6: Ayo. Lebih kurang udah hampir 5 tahun lah.
7: 5 tahun. Apa motivasinya mau ikut acara senam?
6: Sehat, sehat, terus, terus. Enak,
8: enak. Ya, ya. Siapa lagi yang foto? Ayo. Sama Kak Ayu. Kak Ayu. Ya, Kak Ayu siapa lagi?
7: Itu setiap hari, setiap minggu berapa kali?
6: Kalau saya Jumat sore.
8: Yuk, siapa lagi? Marian, mana Marian? Habidah, mana Habidah?
6: Oh, paling penting.
8: Yuk, gaya lain.
6: 40 ke atas. Lebih harus rutin olahraga.
8: Ya. Masih di Bambu Ungu Resto Batok.
7: Tapi emang terasa ya?
6: Terasa, badan happy.
8: Aku lagi mau ngomong dulu.
4: Pimpinan Happy Roll, Pira Sibai Ketaren, berharap aksi ini dapat terus memotivasi warga Aceh untuk mengadopsi gaya hidup sehat tanpa memandang usia. Dari Banda Aceh, Mahfud Taher melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pemilihan kecil langsung atau pilsiksung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe akan digelar pada 20 September 2026. Pelaksanaan pilsiksung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Informasi selengkapnya disampaikan Maimun Akbar.
9: Pemilihan kecil langsung pilsiksung serentak tahun 2026 di Kota Lhokseumawe digelar pada hari ini. Pelaksanaan pilcisung berlangsung di 47 gampung dari total 68 gampung yang ada di Kota Lhokseumawe. Sebanyak 146 bakal calon kecik telah melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan, termasuk uji baca Al-Quran. Para calon tersebut selanjutnya akan berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masing-masing kampung Seorang tokoh masyarakat Kota Loksmawe, Bukhari, mengatakan Kecik yang terpilih nantinya akan menghadapi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan di kampung. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena kemampuan keuangan kampung saat ini cenderung terbatas. Kondisi itu menuntut Kecik terpilih untuk mampu mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, serta integritas para calon Kecik.
10: Kita berharap masyarakat memilih Kecik-Kecik yang memang punya kompetensi, Kecik-Kecik yang amanah dan jujur, kemudian loyal terhadap masyarakatnya. Jadi kalau memilih Kecik hanya karena mungkin ada yang membayar, saya kira itu akan sulit nanti melakukan pembangunan desa, akan sulit memajukan masyarakat desa.
9: Ia menambahkan masyarakat membutuhkan pemimpin kampung yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Pilcik Sung serentak tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kampung, tetapi juga dapat melahirkan Kecik yang mampu menjalankan pemerintahan secara baik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Loksmawe, lintas 17 menuju Melabu. Sebanyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengikuti kegiatan isbat nikah terpadu. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat setempat tersebut bertujuan membantu pasangan memperoleh kepastian dan legalitas administrasi pernikahan. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
11: Banyak 71 pasangan suami istri di Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di kantor camat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan

0: Tuan memperoleh pengesahan pernikahan sehingga dapat melengkapi dokumen administrasi keluarga termasuk buku nikah dan dokumen kependudukan bagi anak. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Sambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Bener Meriah gotong royong bersihkan Masjid Al Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Berikut laporan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Satlantas Polres Bener Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan Masjid Al-Mukhlisin, Kampung Wonosobo, Kecamatan Hipesam, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan melalui budaya gotong royong. Personil Satlantas Polres Bener Meriah bersama masyarakat melakukan pembersihan di sejumlah area masjid, meliputi halaman masjid, bagian dalam masjid, serta kamar mandi dan tempat wudu. Seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kekompakan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melalui KBU Satlantas Polres Bener Meriah Ibda Jai Sahindra menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.
4: Dari Satuan Lalu Lintas Polres Bener Meriah, hari ini melaksanakan bakti sosial di Masjid Al-Mukhlisin, Desa Wonosobo, dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-71.
5: Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, diharapkan hubungan antara Polri dengan masyarakat dapat bersinergi dengan baik.
3: Ia menambahkan semangat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tidak hanya diwujudkan melalui tugas pelayanan di bidang lalu lintas, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, serta semangat gotong royong terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: 17 KDMP di Aceh Tengah terima bantuan unit mobil operasional. Berikut laporan Sanusi.
6: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menyerahkan bantuan unit mobil dam truk operasional untuk operasi Desa Merah Putih KDMP di Makodim 0106 Aceh Tengah kemarin. Wabu Muhsin merincikan ada 17 unit kendaraan operasional yang diserahkan langsung kepada desa. Harapannya unit operasional itu dapat membantu usaha KDMP di desa. Wabu Muhsin berharap KDMP di Aceh Tengah segera beroperasi agar dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
7: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, kita terus mendorong bagaimana supaya sampai dengan operasi Desa Merah Putih ini dapat segera beroperasi supaya bisa membantu masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah pemerintah akan senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan operasi Desa Merah Putih ini. Alhamdulillah, menurut informasi dari Bapak Dadim, hari ini kita serahkan ada 17 unit dan mudah-mudahan ini dapat dipergunakan oleh desa dengan sebaik mungkin, dirawat kendaraannya, karena kami dengan Bapak Dadim senantiasa akan melakukan pengawasan, peruntukan dan pemeliharaan daripada kendaraan ini. Mudah-mudahan tujuannya adalah untuk desa.
6: Dandim Aceh Tengah Letkol Korp Zeni Rudi Haryanto berharap kendaraan operasional yang diserahkan dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Selanjutnya, kata dia, penggunaan unit operasional itu akan diawasi agar peruntukannya tepat guna. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pemerintah Kota Sepuluh Salam berkomitmen memperkuat pendidikan karakter generasi muda melalui pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar gerakan pramuka. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sepuluh Salam menegaskan komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam pembukaan kursus pembina mahir tingkat dasar mandiri yang diselenggarakan oleh Wardber Cabang Gerakan Pramuka Kota Sepuluh Salam. Agenda

0: Pelatihan itu dirancang untuk meningkatkan mutu dan kapasitas para pembina pramuka agar mampu membimbing generasi muda secara optimal. Wali Kota Subulus Salam sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Muhammad Rasid Bancin menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan dan pembentukan mental pemuda tidak lepas dari peran aktif pramuka. Menurutnya sektor pendidikan harus dibangun secara menyeluruh dari jalur formal maupun non-formal. Ia menambahkan pembinaan yang berkelanjutan dalam gerakan pramuka menjadi salah satu pilar krusial untuk mencetak calon pemimpin masa depan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Rashid juga memastikan jajarannya akan selalu memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif kepramukaan. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program pembinaan pemuda di seluruh Kota Subulus Salam. Selain itu, Rashid juga meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan tersebut secara maksimal. Ia juga berharap ilmu yang didapat segera diterapkan di masing-masing gugus depan guna melahirkan kader-kader muda yang tangguh dan mandiri. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banda Aceh sore ini.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Anda masih bersama kami di sore ini dan tentu masih dengan suara saya Dimas. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda dimanapun berada, tentu yang dapat mendengarkan suara Pro 1 RRI Banda Aceh baik dari 97.7 FM atau mungkin Anda mendengarkan kami melalui RRI Digital. Yang belum punya aplikasi RRI Digital Anda bisa download sekalian ya. Baik di App Store ataupun di Play Store gitu ya. Saat ini pukul 17.42 menit dan ya masih dengan lagu-lagu pilihan saya coba hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di sore ini. Nanti juga akan ada informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda tentu di sepanjang Banda Aceh sore ini.

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar dimanapun Anda berada, Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera menyatakan pembangunan permanen jembatan Krung Tingkem Kota Blang Kabupaten Biren diselesaikan tepat waktu dan hari ini telah dilakukan uji coba fungsional. Jembatan yang dibangun Kementerian PU telah dilakukan open traffic atau uji coba perdana oleh unsur kementerian bersama Pemkab Biren. Safrizal ZA mengapresiasi Kementerian PU dan jajaran BUMN kontraktor utama PT Adikarya Persero, kontraktor lokal PT Krungmuh, Pemkab Biren serta seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, pengawasan dan lainnya. Safrizal menyampaikan nilai kontrak pembangunan jembatan tersebut sebesar 107,5 miliar. Sedangkan total pagu nilai paket penanganan darurat dan infrastruktur di lokasi itu senilai 251 miliar. Nilai pagu tersebut katanya untuk membiayai seluruh rangkaian pengerjaan komprehensif, terdiri dari pemasangan dan perawatan berkala jembatan Bailey, pembangunan struktur utama jembatan dengan baja girder. Dan ia menuturkan dalam rencana awal, jembatan tersebut selesai dibangun akhir Juli 2026. Tetapi karena terjadinya transisi dari masa tanggap darurat ke rekonstruksi, pembangunan dihentikan sementara waktu. Kemudian terdapat proses penyesuaian mekanisme kerja yang memakan waktu hampir 1 bulan. Setelah penyesuaian selesai, kegiatan dapat dilanjutkan kembali. Dengan selesainya pembangunan jembatan Kota Blang, maka tinggal satu lagi jembatan kewenangan nasional yang sedang ongoing proses, yaitu jembatan permanen Tepin Mane di lintas nasional Biren Takengon dan diperkirakan selesai pada Desember mendatang.

0: terima kasih ya. Maafin ya bunda. Ayah bunda tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu yang baru saja Anda dengarkan dari file Tiada Kata Berpisah. Lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi, sampai nanti saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 18.28 ya. Dan masuk kamu pada pukul 18.29 nanti kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Karena pada pukul 18.39 kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Oke, pelajaran dimanapun Anda berada, demikian ya untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini kita cukupkan, dan selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Baik, pergi berpun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu maghrib. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita menantikan halaqah maghrib, tentu langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu ketika kita berbicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah kasus yang tidak ada habis-habisnya, sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal itu terjadi, ada yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan, maka di sana berlakulah permasalahan hukum waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, juga ketika kita bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung menyebutkan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu semua disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi. Namun bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, faridatan minallah, ketetapan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak kita nafikan bahwasanya ketika kita bicara tentang masalah warisan ini, ini juga rentan terjadi kezaliman-kezaliman, rentan terjadi sengketa, rentan terjadi permasalahan. Dan ini tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kenapa terjadi ribut dalam sebuah keluarga? Ini ada beberapa faktor nih. Ada faktor yang pertama adalah ketamakan di antara salah seorang daripada ahli waris. Dia merasa tidak puas. Jadi dia merasa tidak puas, tidak cukup-cukup. Bahkan dia ingin menguasai semua harta peninggalan orang tuanya. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika kami menyelesaikan sebuah kasus sengketa warisan dalam sebuah keluarga. Apa yang terjadi? Sampai ada di antara ahli waris itu, salah satu ahli waris mengatakan kepada kami, Ustaz, pokoknya hak saya rumah ini Ustaz,
urusan masuk neraka itu urusan saya. Na'udzubillah ini tadi. Jadi sudah tahap seperti itu. Maka orang seperti itu sudah tamak kepada harta. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi ada di antara ahli waris yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Tentu dari sepetak tanah ataupun harta peninggalan orang tua itu ada hak dia, itu halal bagi dia. Tapi ketika juga dia mengetahui bahwasanya dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak orang lain, ada hak adik-adiknya, ada hak saudaranya, tapi dia kuasai semua, dia nikmati sendiri, berarti itu haram bagi dia. Maka secara tidak langsung dia telah mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Maka jemaah yang muliakannya Allah SWT, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam Al-Qur'an wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kalau ada orang seperti itu, berarti itu menunjukkan dia lebih cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Memang secara fitrah manusia, siapa sehingga yang enggak suka sama harta? Semua kita suka sama harta. Bahkan ada orang bangun pagi ataupun bangun subuh mulai bekerja, pulang malam untuk apa? Untuk cari harta. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia itu suka sama harta. Kita enggak menafikan itu. Jangan sampai ada mengatakan saya enggak suka sama harta. Nah, Ustaz lu hanagalak ke harta. Nah, jadi itu munafik orang bilang.

kasus LGBT dan sebagainya, berarti ini enggak fitrah. Berarti ini ada kelainan. Karena fitrah manusia itu suka kepada lawan jenis, suka kepada anak-anak, suka kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu suka sama harta. Namun jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta itu melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah. Ada orang yang saking cinta kepada harta, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Karena kenapa? Sudah ada sifat tamak tadi. Enggak cukup-cukup dia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, yang mana doa ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan doa ini agak berbeda dengan doa-doa yang lain. Biasanya kan kalau kita berdoa itu kita minta kebaikan-kebaikan. Tapi di sini Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah terhadap empat hal, empat macam perkara. Di mana Rasulullah SAW mohon doa, minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa ataupun hati yang tidak pernah khusyuk. Coba kita renungkan, pernah enggak kita minta doa seperti itu? Atau jangan-jangan kita sudah khusyuk dalam solat kita. Rasulullah sendiri minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Dan juga yang ketiga, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Karena yang namanya manusia itu pasti enggak puas. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya yang lain, seandainya seorang anak Adam ini diberikan satu lembah emas, maka itu enggak akan cukup. Dia pasti minta yang kedua. Misalkan kalau sekarang sudah ada 100 hektar sawit, jadi minta doa sama Allah agar ditambah lagi. Gak pernah puas. Bahkan hutan-hutan pun dibakar untuk ditambah aset. Kemudian ketika kita lihat jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, tadi dia enggak merasa cukup tadi. Enggak merasa puas. Dan kalau dia sudah mendapatkan dua lembah emas, dia pasti menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya illa turab, kecuali dia kembali ke tanah ataupun kematian. Jadi ini jemaah yang muliakannya Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah ketamakan ini ataupun hal yang merasa tidak cukup-cukup. Makanya juga Rasulullah SAW ataupun di dalam diwan ataupun syair yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, di mana syair beliau penuh hikmah, di mana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyebutkan di dalam diwannya, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Enggak ada beda kita dengan para raja-raja. Kalau kita ada sifat qanaah, merasa cukup. Contoh yang sederhana, misalkan hari ini kita makan dengan ikan asin. Kita makan nasi pakai ikan asin sedikit, pakai garam sedikit, pakai capli ubud macam ya. Itu kita makan. Dan ketika selesai makan, kita memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan kenyang walaupun dengan sepotong ikan asin. Maka sama dengan seorang raja yang memakan dengan hidangan yang mewah.
Oh, macam-macam hidangan ada. Ada ayam tangkap, ada ayam

apa semua ada ayam. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ada rasa syukur, ya, Allah tambah nikmat itu bagi kita. Ya. Tapi kalau kita orientasi kehidupannya hanya dunia, dunia dan dunia saja, apalagi tadi melihat harta warisan, oh ini kesempatan, oh, ini saya ambil terus nih, ini saya jual terus, saya tanda tiru tanda tangan adik-adik untuk apa? Biar dia nikmati. Ini hati-hati. Ketika dia orientasi kehidupannya hanya dunia, ja'alallahul faqra baina ainaih, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Orang seperti itu enggak cukup-cukup. Hansip-sip. Sehingga ketika kita lihat hari ini, kenapa problematika negara kita ini banyak terjadi korupsi. Dan yang anehnya, yang korupsi itu bukan orang yang gak ada, dia sudah ada semuanya. Dia sudah punya rumah yang luas, dia sudah punya kendaraan yang bagus, tapi dia masih mau korupsi, masih mau memakan harta haram. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada satu tadi, apa itu? Sifat qanaah. Tidak ada sifat merasa cukup, sehingga terus dia mencari, mencari, mencari, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan ini juga berlaku dalam permasalahan kewarisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian ahli waris dia ingin menguasai harta warisan. Ada toko peninggalan orang tua yang mana ketika meninggal orang tua toko tersebut disewakan. Lalu uang sewa ini dinikmati oleh satu orang. Padahal seharusnya dari uang sewa itu milik bersama di antara ahli waris. Enggak ada yang boleh menguasainya kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Misalkan ketika meninggal orang tua, ahli waris sepakat, oh uang sewa toko orang tua itu tahun pertama kasih untuk abang yang pertama, tahun kedua kasih untuk abang nomor dua, tahun ketiga kasih untuk anak nomor tiga. Misalkan. Itu sah-sah saja kalau mereka sepakat. Namun kalau dia diam-diam, dia nikmati sendiri, dia makan sendiri tanpa diberikan hak kepada adik-adiknya, maka ini dianggap dia telah memakan harta secara batil yang bukan haknya dia makan. Maka ini juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi ini. Di salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa warisan adalah yang pertama itu adalah karena faktor ketamakan. Faktor enggak puas-puas. Ini dia. Kemudian yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, faktor terjadinya banyak sengketa terkait tentang masalah warisan ini, yang kedua itu adalah karena faktor ketidaktahuan ilmu. Jadi ketika pembagian warisan hana ilmi, enggak ada referensi dia. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan ini juga terkadang-kadang terjadi pada seorang orang tua. Ada orang tua semasa hidupnya dia memberikan wasiat ataupun hibah kepada anaknya, tapi dibedakan yang satu anak kasih, satu lagi enggak kasih. Maka secara aturan syariat ini tidak boleh ini. Karena bicara tentang masalah hibah itu kan pemberian masa hidup. Dan bicara masalah hibah ini, ini tidak berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Karena kaedah 2:1 laki-laki dan perempuan ini berlaku pada masalah warisan. Dan kapan warisan itu berlaku? Kalau ada yang meninggal dunia. Oh, kalau orang tua masih hidup, lalu orang tua ingin memberikan pemberian kepada anak-anaknya, maka ini ada ketentuan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sering kita ulang-ulang ini, apa ketentuan hibah orang tua kepada anak ini? Yang pertama, hibah itu harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Yang kedua, hibah itu harus ada taqabud, harus ada serah terima. Ya, jadi enggak cukup hanya disebutkan, oh anak pertama kamu kelola ini ya, kamu dapat tanah ini ya, kamu dapat rumah ini ya, tapi enggak ada serah terima, hanya disampaikan secara lisan begitu saja. Maka secara akad hibah ini belum kuat ini ya. Karena rukun
hibah itu nanti ada empat. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Jadi itu dia. Jadi han memada dengan tapegah dengan babah mana. Kita ngomong saja. Itu tidak. Harus ada takabut, serah terima. Kemudian hibah orang tua kepada anak, harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih pemberian, anak yang lain tidak dikasih apa-apa. Dan ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adun sahabat ini bernama Nu'man ibnu Bashir. Ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya, diberikan kepada satu anaknya. Lalu setelah pemberian itu terjadi, istrinya ini merasa enggak adil. Saya merasa keberatan pemberian ini. Boleh pemberian ini dilakukan, tapi Rasulullah jadi saksi. Kata istri Nu'man ibnu Bashir. Nah, kemudian tidak lama setelah itu Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, wahai Nu'man, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua apa disebutkan? Farji'hu, tarik teman, tarik kembali apa yang telah dihibah itu. Karena ini bisa jadi potensi keributan. Kapan nanti terjadi keributan? Nanti ketika meninggal orang tua. Satu anak ini sudah dikasih pemberian, lalu anak-anak yang lain protes, bang, katanya, abang gak dapat lagi hak warisan. Oh, kenapa seperti itu? Ya, karena abang dulu sudah dikasih rumah sama ayah. Kamu hendak merempok siapa loh? Ya. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti abangnya mengatakan, "Dek, nyokan hana dun lake. Saya enggak minta ini, Dek. Ini kan dikasih sama ayah. Saya kan juga ada hak karena saya juga anak kandung daripada ayah." Sehingga ini sering jadi masalah. Maka kalau hibah ini dipermasalahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, biasanya solusinya itu pemberian hibah itu dihitung juga sebagai nilai warisan. Oh, berapa yang nilai yang sudah dihibah tuh, nilainya berapa? Oh, 200 juta. Kita hitung sebagai nilai warisan. Setelah dihitung semua dengan harta-harta yang lain, kita lihat hak abangnya berapa dia dapat. Hak abangnya dapat 500 juta. Oh, berarti dikurang dengan pemberian tadi. Tadi sudah dikasih tanah senilai 200 juta. Berarti dia hanya ngambil 300 juta lagi. Ini solusinya. Kalau tidak, maka ini sering terjadi masalah. Yang satu mempertahankan pemberian orang tua semasa hidup, yang satu mengatakan ini tidak adil. Maka disinilah perlu ilmu seorang orang tua untuk memberikan pemberian kepada anak. Jangan sampai gara-gara pemberian orang tua ini jadi ribut antara ahli waris. Gitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang juga dalam permasalahan wasiat. Jadi kita sebutkan tentang masalah hibah, karena hibah itu pemberian semasa hidup dan di detik itu juga langsung berpindah hak milik. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat juga disebut dengan pemberian semasa hidup, tapi belum berpindah hak milik. Sampai kapan? Sampai si pemberi wasiat meninggal dunia, baru berlaku berpindahan hak milik. Ya. Oh, kalau si pemberi wasiat ini masih hidup, rupanya duluan meninggal si penerima wasiat. Ya. Oh, yang terima wasiat sudah meninggal duluan, maka itu batal wasiat. Bukan berarti itu juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak. Ya. Itu batal wasiat. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi terkadang dalam permasalahan wasiat ini juga ada
ya kesalahan orang tua, boleh kita katakan mungkin ketidaktahuan ilmu, ya. Misal banyak terjadi di masyarakat kita, ada orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan pernah jual-jual ya. Rumah ini tempat kalian berkumpul, tempat kalian silaturahim." Ya. Rupanya apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, harta peninggalan orang tua itu hanya rumah itu saja. Enggak ada harta lain. Anaknya ada 4 orang. Yang namanya anak-anak ini kan secara ekonomi dia enggak sama dia. Ada yang mapan, ada yang kurang. Kebetulan ada juga di antara satu ahli waris yang tinggal di rumah induk itu. Nanti ada ahli waris yang merantau keluar karena ikut keluarga dan sebagainya. Nanti akan timbul masalah. Kapan? Ketika nanti yang rantau ini mengatakan sama abangnya, "Bang, itu di rumah yang abang duduk itu kan rumah orang tua kita. Saya juga ada hak di situ, Bang. Saya perlu uang karena anak mau masuk sekolah, anak mau masuk kuliah dan sebagainya." Ya. Dia mengatakan, "Abang enak sudah tinggal di situ, sudah merasakan manfaat." Lalu nanti abangnya mengatakan, "Dek, wasiat orang tua kita, rumah ini enggak boleh jual-jual." Sehingga kan terjadi permasalahan ini. Yang satu minta hak faraid, yang satu mempertahankan wasiat. Maka dalam hal ini butuh ilmu kita. Jangan sampai gara-gara wasiat itu timbul kegaduhan di antara ahli waris. Ya, makanya kalau kita lihat secara hukum wasiat, wasiat itu pada dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Khususnya wasiat harta. Jadi wasiat harta itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Jadi sebenarnya wasiat itu secara sunnahnya itu diberikan untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat. Untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama boleh kasih secara wasiat. Dan itu pun enggak boleh semua harta. Karena batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Dan ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit. Ketika itu beliau ingin mewasiatkan 2/3 daripada hartanya untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah melarangnya, enggak boleh. 50%-nya ya Rasulullah, setengahnya enggak boleh juga kata Rasulullah. 1/3-nya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan, "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak dalam pemberian wasiat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mengatakan ini butuh ilmu kita. Enggak boleh kita memutuskan sebuah perkara berdasarkan kira-kira, berdasarkan hawa nafsu kita. Apalagi dalam memutuskan permasalahan waris ini. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Lalu almarhum ini enggak ada keturunan, dan almarhum ini punya adik perempuan satu orang dan ada paman. Jadi ada istri, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya seorang istri, kemudian almarhum punya adik perempuan dan ada paman. Berarti almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal dunia. Nah, ketika diputuskan perkara tersebut, ada yang mengatakan ini yang dapat istri, kemudian wali, saudara perempuan enggak dapat karena ada wali yang laki-laki. Padahal ini salah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berhak dapat itu yang pertama adalah istri, dia mendapatkan bagian 1/4. Kenapa dia dapat bagian 1/4? Karena almarhum enggak ada keturunan dan bagian itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah Subhanahu wa taala
Firman walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna rubu'. Dan untuk para istri itu mendapatkan bagian 1/4 daripada harta peninggalan almarhum suami, jikalau almarhum suami ini tidak ada keturunan. Ya. Jadi ada hak istri 1/4. Ya. Nah, yang anehnya dalam kasus tersebut, pihak keluarga almarhum suami mengatakan apa? Nyan keurina ngah nahak. Kenapa kan? Hanane. Ketika katanya ada hak 1/4, oh nya mangakta urinangnya merempak 1/4, entu mengkawin lain nom. Jadi ini harus kita pilah, jemaah yang mulia kan Allah SWT, yang mana hak dia tetap harus kita kasih. Ya. Oh berarti dia dapat 1/4. Ya. Kemudian almarhum punya saudari perempuan kandung 1 orang. Maka saudari perempuan kandung ini termasuk ahli waris yang berhak. Walaupun almarhum ini punya paman. Karena dia mengatakan ini kan perempuan. Ya perempuan. Tapi dalam kondisi ini dia dapat hak. Karena yang menghalangi saudari perempuan kandung itu adalah keturunan laki-laki ataupun keturunan secara umum laki-laki dan perempuan, dan juga orang tua yang laki-laki daripada almarhum, ayah dan kakek. Ya, itu yang mempengaruhi saudari perempuan kandung ini, dia terhalang mendapatkan warisan. Ya. Jadi ketika enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, ada saudari perempuan kandung, dia tetap dapat hak. Dari mana kita tahu haknya? Nanti bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi yang disebutkan dengan masalah kalalah inilah inimru'un halak, ketika seorang meninggal dunia yang mana dia tidak punya keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung. Maka kalau satu saudari perempuan kandungnya, dia dapat bagian 1/2. Jadi 1/4 kasih buat istri, maknanya 1/4 kan berarti 25%. 50% ada hak adik perempuan kandung daripada almarhum yang perempuan. Ya, berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Sisa baru ada hak wali tadi. Jadi bukan berarti oh saudari kandungnya enggak dapat, langsung wali dapat, itu enggak boleh seperti itu. Berarti kalau ada orang memutuskan seperti itu, dia memutuskan sebuah perkara tanpa ilmu, tanpa ada referensi, dan ini sangat termasuk kezaliman ini. Coba kita bayangkan, harusnya si saudari perempuan kandung itu dapat hak, tapi ini tidak diberikan haknya. Makanya sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Haram bagi seseorang yang tidak faham tentang masalah faraid, khususnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ataupun dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ini bahaya sekali. Maka dalam hal ini butuh kepada ilmu kita, butuh kepada referensi kita. Oh, kalau kita ragu-ragu, kita tanya, betul enggak? Ini kasus lagi-laginya, betul ya? Kita tanya kepada orang yang faham, kita tanya kepada lembaga fatwa, MUI, MPU dan lain sebagainya, betul enggak ini? Jangan sampai kita salah dalam menetapkan sebuah perkara. Maka kadang-kadang kesalahan ini, tidak adanya ilmu, ini juga sering terjadi masalah. Sering terjadi keributan di antara ahli waris. Ya. Termasuk kadang-kadang juga dalam permasalahan kezaliman ini, mungkin praktek kita sudah yang terbiasa. Begitu meninggal 1 orang tua, masih hidup 1 lagi, lalu tidak dibagi-bagi. Nah, ini kadang-kadang dalam kondisi tertentu, ini zalim juga. Ya. Kita sering mendengar, meninggal ayah, mama masih hidup. Lalu harta peninggalan ayah ini tidak dibagi-bagi dengan alasan mama masih hidup. Ya. Yang jadi masalah kalau mama menikah lagi. Nah, ini sudah terjadi pencampuran harta. Ya, dengan orang baru yang masuk tadi, dengan suami yang baru tadi.
Dan ini banyak terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya idealnya itu ketika ada satu yang meninggal dunia, maka di sana ada satu penentuan waris. Oh, yang meninggal apa? Suami ataupun ayah. Maka harta ayah apa-apa saja kita inventarisir. Oh, kalau ada harta bersama dengan mama, kita pisah dulu di awal. Kemudian harta yang murni milik ayah itu ada hak. Yang pertama ada hak mama dalam hal ini sebagai istri, ya dapat bagian 1/8 kalau ada keturunan. Sisanya baru ada hak anak-anak. Yang dibagi itu adalah harta almarhum, bukan harta mama, karena mama masih hidup. Jadi ini jemaah yang muliakan yang Allah SWT. Kecuali misalkan atas dasar kesepakatan dari anak-anak. Kadang ada juga dalam sebuah keluarga, begitu meninggal ayahnya, anak-anak ini mengatakan, "Anapa mak? Nyan hartanya mak nikmati juga." Nah, gak apa-apa mak, mama nikmati aja harta itu. Kami alhamdulillah ada juga ada rezeki mak. Nah, jadi kadang-kadang mamanya sudah pergi umrah, kan? Pergi ibadah-ibadah dan seterusnya, ya. Tapi dengan catatan, ya, jangan sampai menikah lagi, karena kalau sampai menikah lagi ini terjadi pencampuran harta, dan ini sudah banyak terjadi ini. Ada kasus ini, begitu meninggal istri ini kebalikan, meninggal istri meninggalkan suami dan anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Ya, kebiasaan mereka, oh mantang na ayah mantang utip, ya, makanya suami masih hidup. Sehingga harta ya dikuasai oleh suami. Lalu apa yang terjadi? Padahal di sana ada satu penentuan warisan. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ayahnya ini atau suami ini menikah lagi. Ketika menikah lagi dengan istri yang baru, aset yang harusnya ada harta bersama dengan istri pertama dijual, dibuat rumah semasa dengan istri baru. Nah, si istri baru ini menganggap rumah itu adalah harta bersama, karena kenapa? Dibangun pada masa perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengatakan dari aset rumah yang baru tersebut ada harta mamak mereka yang belum difaridkan untuk mereka. Sehingga ini sering terjadi masalah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, pentingnya ilmu dalam penentuan bagian ahli waris. Karena bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Dan tadi sebagaimana juga kita sebutkan, ketika tidak adanya ilmu, ini kadang-kadang juga sering terjadi permasalahan dan sengketa dalam sebuah keluarga. Maka faktor yang kita sebutkan tadi, ada faktor ketamakan tadi, ada faktor ketidaktahuan ataupun ketidakfahaman ataupun tidak adanya ilmu, ya, ini dua faktor ini menjadi penyebab banyak terjadinya sengketa di antara para ahli waris. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk malam hari ini di seputaran Belang Padang cukup ramai lancar ya arus lalu lintas saat ini, dan cuaca di luar sana juga sangat mendukung untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Dan mendengar, tetap bersama kami di 97,7 FM. Saat lagi kami akan menghadirkan informasi yang telah kami persiapkan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum.

Pendengar dimana-mana Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Garis Yang Tak Terlihat bersama RRI Atambua. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana?

0: bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia kan?
0: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
2: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
0: Ini malam nih,

0: orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
1: Eh, lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
0: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
2: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
1: Ini kita kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
3: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
0: Saya tidak akan melewati garis itu.
1: Ini garis ini tidak nyata, men.
0: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
2: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
1: Eh, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
0: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
1: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
2: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
3: Kak, kita tetap di sini ya?
0: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
1: Eh, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
0: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
1: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
3: Indonesia tetap di hati.
0: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
2: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Lagu bersama Angie, Kemana Saja Kamu. Ya, kamu kemana di malam hari ini ya? Kok gak kelihatan? Jangan-jangan kamu tidur ya? Gak menghubungi aku. Cie. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya seperti itu ya. Kemana? Kok menghilang? Gak ada kabar di hari ini ya. Pendengar, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan di suasana malam Senin. Malam Senin ya. Kalau udah malam Senin biasanya rasanya berat sekali ya melewati hari ini. Karena besok akan segera memulai berbagai aktivitas dan rutinitasnya kembali. Mendengar komunitas Egik kembali menyelenggarakan kegiatan Geek Start by Egik. Kali ini tema yang diusung adalah From Coffee, Culture to F&B, Industry. Tantangan, peluang, dan masa depan industri F&B Aceh di era digital. Kegiatan ini terlaksana pada Sabtu 19 September 2026 bertempat di Coffee Shop Simpang 5 Banda Aceh. Egik menyoroti pertumbuhan industri kuliner di Banda Aceh saat ini tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan demografi masyarakatnya. Tantangan utama pelaku usaha kini bukan lagi sekedar meracik produk yang enak, melainkan membangun fondasi bisnis yang kokoh. Hal tersebut dipertegas oleh Almer Hafiz Sandi, Director of Banda Aceh Academy sekaligus praktisi bisnis lokal dalam sesi Local Reality yang membagikan pengalaman yang mengelola bisnis kuliner di tengah tantangan fluktuasi musiman. Tidak hanya itu, ia juga pernah menghadapi tantangan pasokan logistik bahan baku dari luar daerah hingga keterbatasan SDM terlatih. Almir juga menekankan pentingnya adopsi teknologi pencatatan yang tepat seperti sistem POS digital dan manajemen back office berbasis data. Dengan demikian, pengusaha dapat memantau margin keuntungan secara akurat agar bisnis tidak terjebak dalam kerugian operasional yang tidak disadari.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, Komisi Yudisial mendorong masyarakat aktif mengawasi integritas dan perilaku hakim di Aceh. Masyarakat dapat berkonsultasi, melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim melalui penghubung KAI di wilayah Aceh. Kasubag Administrasi Penghubung Komisi Yudisial RI Ardian Sumadimeja mengatakan masyarakat dapat berkonsultasi sebelum membuat laporan. Koordinator Penghubung KAI Wilayah Aceh Srizal SHMH MKN mengatakan masyarakat juga dapat mengajukan permohonan pemantauan persidangan. Pemantauan dapat dilakukan pada peradilan umum, agama atau mahkamah syariah, militer, dan tata usaha negara. Menurutnya masyarakat Aceh dapat menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelayanan laporan masyarakat Komisi Yudisial dan masyarakat juga dapat langsung ke kantor penghubung KAI wilayah Aceh di Banda Aceh untuk berkonsultasi dan menyampaikan laporan. Azrizal mengatakan partisipasi masyarakat dalam konsultasi dan laporan menunjukkan peningkatan selama 4 tahun keberadaan penghubung KAI di Aceh. Ia menambahkan penghubung KAI Aceh juga aktif melakukan sosialisasi kepada advokat, aktivis, serta mahasiswa melalui kegiatan dan kunjungan ke kampus. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Pendengar Kafis Aceh melaksanakan roadshow literasi di Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia pada Jumat 18 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan rangkaian agenda literasi yang menyasar anak-anak, guru pendamping, calon storyteller, hingga orang tua sebagai upaya menumbuhkan minat baca dan memperkuat budaya literasi di masyarakat. Kegiatan diawali dengan storytelling untuk anak-anak TK dan SD yang dikemas secara menyenangkan. Melalui metode fun learning, anak-anak diajak mengenal cerita, berinteraksi, serta membangun ketertarikan terhadap buku dan aktivitas membaca. Agenda kemudian dilanjutkan dengan workshop mendongeng yang diselenggarakan di Dinas Perpustakaan Abdia bekerja sama dengan Forum TBM Aceh dan Taman Baca Masyarakat TBM Sigupai Membaco. Workshop ini ditujukan sebagai bagi guru pendamping dan siswa yang dipersiapkan sebagai calon storyteller untuk mengikuti berbagai kompetisi baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kembali kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Pendengar, Dokter Gigi mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan mulut melalui perawatan sederhana setiap hari. Dokter Gigi Rumah Sakit Herbina Aceh, Dokter Gigi Meditia Handisa, menyarankan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang paling penting tetap sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kata Medi, yang menjelaskan menyikat gigi setelah sarapan sebaiknya dilakukan dengan jeda sekitar 30 hingga 60 menit. Jeda tersebut diperlukan agar kondisi asam di dalam rongga mulut kembali lebih netral setelah makan. Selain menyikat gigi, masyarakat dianjurkan menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan di antara gigi. Lidah juga perlu dibersihkan secara rutin karena bakteri dapat tertinggal pada permukaannya. Medi menyarankan penggunaan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk membantu mencegah gigi berlubang. Ia juga mengingatkan obat kumur tidak perlu digunakan dalam jangka panjang tanpa kebutuhan tertentu. Baik, berikan dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah.

bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, lagu yang berjudul Jangan Datang Lagi bersama Lila sudah bagi kita informasi waktu pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masjid perlu dirancang dengan memperhatikan kesucian lingkungan dan kebutuhan seluruh pengguna. Fasilitas ibadah juga harus mudah diakses anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Wakil Ketua DPP ISAT Aceh, Insinyur Tengku Saiful Hadi, mengatakan fasilitas wudhu dan MCK membutuhkan perhatian khusus. Hal itu disampaikannya dalam dialog kajian islami pada Jumat 18 September 2026. Menurutnya, rancangan ruang harus mencegah perpindahan najis dari area toilet menuju tempat yang digunakan untuk bersuci. Ia menjelaskan perlu ada zona transisi antara toilet dan tempat wudhu. Area tersebut dapat digunakan untuk membersihkan kaki sebelum pengguna memasuki ruang yang lebih suci. Saiful mengatakan renovasi masjid sebaiknya tidak hanya berfokus pada tampilan bangunan, fasilitas taharah, toilet, tempat wudhu, dan akses pengguna perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan. Penggunaan air juga memperhatikan prinsip tidak berlebihan atau israf. Air bekas wudhu dapat dikumpulkan dan diolah menjadi kembali dengan memperhatikan ketentuan fikih. Baik, pendengar manapun Anda berada di malam hari ini, kembali lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikut lagu bersama Mulan Jamila dengan singlenya Kulsak.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

What?

Saudara pendengar, dengan terdengar yang musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 20 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.